0: Dan sana pendengar, Bunda Literasi Kota Pariaman, Yos Nelly Balad, menyampaikan rasa bangganya dapat berada di tengah-tengah Bunda Kandung, para pendidik, pendukung literasi, orang tua, anak-anak, dan generasi muda, dan sadonya berpakaian baju kurung basiba. Baju kurung basiba bukan sekedar pakaian. Dalam lipatan bawah ketiaknya atau basiba, jo garih potongannya dan lungga, tersimpan makna keanggunan, martabat, kerendahan hati, serta kehormatan pedusi Minangkabau. Hal nanku mewakili bentuk literasi budaya nan nyato, kemampuan untuk memahami, menafsirkan, jo memelihara simbol-simbol kebijaksanaan lokal, sehingga indak takikih dek bacalannya wakatu.
1: Acara Festival Budaya Kota Pariaman. Jadi kami harapkan ibu-ibu, bunda-bunda semua, kita lestarikan budaya Kota Pariaman. Dan jangan sampai di sini saja, tetap untuk kedepannya kita lestarikan kepada anak dan cucu kita nantinya.
0: Yosneli Balat Baro, pelestarian budaya ko memupuk kebanggaan budaya, memancarkan nilai sopan santun, serta menyatukan literasi ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

0: Dunsana pendengar, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan ke RRI, keindahan dan keunikan sulam Kapalosame nan Rumi berhasil menarik perhatian pengunjung. Kerajinan ko dianggap indahannya mempunyai nilai estetika nan tinggi, namun juo syarai ka pasan budayo, kreativitas nan mendalam, serta kebijaksanaan lokal nan dipelihara selama berabad-abad di tangan-tangan nan santiang dari pengrajin lokal Padang Pariaman.
1: Ini adalah langkah baik buat kita ya untuk memajukan UMKM Kabupaten Padang Pariaman ya, adalah sulaman Kapalosame. Dan satu lagi yang menarik, Museum Rotterdam. Museum Rotterdam itu Bapak tahu bahwa itu museum kan merupakan museum besar dan tidak mudah barang-barang yang ditaruh di museum itu. Dan ternyata Museum Rotterdam meminta kita untuk memajang sulaman Kapalosame di museum itu.
0: Bupati menyampaikan kebanggaan Joharawan tingginya tentang partisipasi dalam ICWB 2026. Beliau memandang Momenko sebagai langkah strategis dan penting untuk membawa produk lokal naik kelas.

0: Dunsana Bandanga, Kapala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian BRMP Sumatera Barat, Salwati mengatakan kepada RRI, modernisasi pertanian tidak hanya sekedar bergeser dari sistem konvensional ke sistem modern, yakni halnanko juga mencakui adopsi teknologi jo prosedur operasi standar serta optimasi lahan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pertanian. Menurut Salwati, Brigade Pangan berfungsi sebagai platform dan mendorong petani milenial untuk satu langsung dalam modernisasi pertanian. Terdiri dari 50 anggota, Brigade Pangan didukung di struktur manajemen dan mendapat dukungan dalam bentuk mesin jo peralatan pertanian untuk mengelola operasi pertanian secara lebih terorganisir.
1: Penerapan modernisasi ini menjadi kompleks untuk mendukung peningkatan produktivitas dan juga untuk menggiatkan petani milenial sehingga petani benar-benar mau berusaha tani melalui komposisi petani yang tabennya adalah petani muda yang kalau datang alat modernisasinya mereka juga aplikatif dalam menerapkan alat-alat tersebut. Bisa langsung operasikan alat-alat yang mungkin cukup modern dibandingkan alat-alat yang selama ini digunakan oleh petani yang notabennya sudah berumur.
0: Salwati menjelaskan penggunaan mesin pertanian dapat mempercepat berbagai tahap pertanian dari penyiapan lahan hingga panen. Selanjutnya, adopsi teknologi serupa ko memungkinkan tugas-tugas nan sabalunnya sangat mengandalkan tenaga kerja petani nan lebih tua untuk ditransisikan ke petani nan lebih mudah didukung dek peralatan nan lebih efisien.

0: Dan sana pendengar, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Gapembi Sumatera Barat Agung Aditya Lingga mengatakan ke RRI, petani dan kelompok petani dapat berkoordinasi langsung jauh pengelola dapur dan yayasan untuk memamerkan hasil pertaniannya. Beliau mencatat petani dapat pula mengamati secara langsung kebutuhan khusus jauh standar bahan baku dan diperlukan di setiap dapur program makan bergizi gratis atau MBG dan memungkinkan mereka untuk memasok bahan-bahan dan memenuhi spesifikasi dan ditetapkan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Agung menjelaskan setiap bahan baku dan masuk ke dapur BMG ke dapur MBG harus memenuhi syarat lisensi dan telah ditetapkan. Iko termasuk nomor identitas usaha atau NIB, jo nomor identifikasi wajib pajak atau NPWP dan diwajibkan untuk dimiliki de pemasok.
1: Para petani pun boleh kok datang langsung ke dapur, ketemu dengan yayasannya untuk melihatkan kualitasnya gitu loh. Itu diperbolehkan saja sebenarnya.
2: Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, perizinannya. Jadi di setiap bahan baku yang masuk ke dalam dapur MBG, itu BGN menerapkan semua pemasok tersebut harus mempunyai izin yang lengkap. Dari NIB, NPWP-nya juga harus lengkap gitu loh. Terus kedua, seperti kualitasnya. Kualitas itu sangat penting bagi kami. Bahan baku itu sampai ke dapur kita itu dengan kuantiti yang banyak, itu kita harus sangat-sangat maksimal untuk melihat bagaimana kualitasnya. Karena jangan sampai di saat kita pengolahan, nanti itu bisa mengakibatkan kita amit-amit, jangan sampai ada keracunan dan lain-lainnya.
0: Selain lisensi, kualitas makanan merupakan kepedulian utama, mengenai volume bahan baku dan gadang, dan diterima di dapur. Standar mutu sangat penting untuk memastikan bahasa bahan-bahannya aman diproses dan tidak menimbulkan risiko kesehatan kepada penerima. Mulai dun sana pandangnya, sekitu dulu kabar itu untuk pagi kini ko. Beri suak kita basuh balik jok kabar dan lain pulo pada wakatunan samu. Ambo nan membuatkan kabar, Hatwarman mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pun.

Rumah Tangga di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan sana penengah, setelah kami sampaikan tadi informasi terupdate dalam kabar Salingka Nagari untuk seluruh dari kita Sumatera Barat kok, ya. Nah, kita akan lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi bagi dun sana berpola lagu pop Minang tentunya, dan kami harapkan bisa menjadi penyemangat dun sana untuk memulai hari nanko jo kegiatan-kegiatan rutinnya, ya, dan jo mendapatkan inspirasi-inspirasi dari lagu-lagu ataupun informasi yang akan kami bagi ke dun sana, ya. Yalah, dun sana kita tinggalkan lagu nan baru saja berlalu, Andra Respati jo Firsti. Ya, maksud kami Udaf dan Jo Brenda Allen dalam Risaulai. Dan selanjutnya kita bawa alih ke lagu dari Andra Respati, Jo Fitristi, berjudul Menanggung Rindu.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi

0: Kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.
1: Nih, belanja ini 22.500. Bako gadang mana piti ko?
2: Makonyo jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu ini kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
1: Lai ndak payah jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo nih.
2: Eh, ndak ado nan payah ini ko jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
5: Saya dibully, Mak.
4: Bully? Apa itu bully?
5: Dikata-katai, Mak.
4: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
5: Sama sosmed, Mak.
4: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
5: Ini loh, Mak.
4: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
6: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id
8: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

Tahukah Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa serangga yang hinggap benar-benar layak untuk dimakan.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang Sara Budaya Sumatera Barat. Dusan Bambun, Dusan Padangnya, saat baru tiba di tempat aktivitas, momen awal dan kita lalui memiliki peranan sangat krusial dalam menentukan arah fokus panjang hari. Latihan membangun kebiasaan positif pada menit-menit pertama ko dapat secara signifikan meningkatkan dorongan efisiensi dan energi kerajo kita. Nah, langkah dasar yang paling utama adalah merapikan area kerajo atau meja tampek kita akan menghabiskan waktu. Lingkungan fisik dan terata rapi terbukti mampu mengurangi beban kognitif serta mencegah distraksi visual dan indak peralu.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangnya, sekolah rakyat taruh dikambangkan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf ketika berkunjung ke Kota Padang, Kepatang mengatakan program itu menyasar keluarga pada desil 1 dan 2 termasuk anak nan pernah putus sekolah, alun pernah bas sekolah maupun nan berpotensi putus sekolah. Saifullah Taunan Acok di Sapo Gus Ipulko mengungkapkan, di Kota Padang saat kini terdapat dua lokasi sekolah rakyat rintisan, yakni satu di lokasi penyelenggaraan Saatko dan satu lainnya memanfaatkan gedung Universitas Negeri Padang. Sementara itu sekolah rakyat Jo Gedung Permanen di Sumatera Barat baru terdapat di Kabupaten Darmasraya. Menteri Sosial mengatakan pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki seindaknya sebuah gedung permanen sekolah rakyat co kapasitas lebih dari 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Dun Sanak Pandangar, pemerintah menyiapkan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solo untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf usai membuka pelatihan wali asuh di BBPPKS Padang Rabu Kepatang menyampaikan fasilitas permanen di Sumbar saat kini baru tersedia di Darmasraya. Sementara di daerah lain masih dalam tahap persiapan lahan. Gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung hingga 2.000 siswa jenjang SD sampai SMA dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Melalui penyediaan sarana pendidikan dan pembinaan karakter ko, pemerintah menargetkan setiap kabupaten kota memiliki seketeknya sebuah gedung permanen untuk memutih mata rantai kemiskinan di daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan Rani Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana mendengar. Selamat pagi, Dun Sana. Dun Sana baru saja bergabung menyengkuh bersama kami, Perempatan Rani Padang, di frekuensi 92,4 MHz, ya, ataupun yang ada di RRI Digital dan live streaming. Nah, Dun Sana pendengar, sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate dalam kabar sekilas jam 8 waktu Indonesia Barat, kami lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi untuk Dun Sana, dan mudah-mudahan bisa menyemangati Dun Sana dan memberikan inspirasi-inspirasi terbaik, ya, untuk melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan untuk Dun Sana di sepanjang hari nanko. Yalah, Dun Sana pendengar, kita tinggalkan Diva Aurel, lagu Cinan Bana, dan kita beralih ke Ratu Sikumbang dalam lagunya Bidua Pincalang. Selamat malam, selamat pagi, selamat datang, dan selamat mendengarkan.

Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual. Namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan Rani Padang, Zona Budaya Sumatera Barat. Nah, dengan salah perengah, pemerintah Kota Padang mulai mendorong pemilahan sampah rumah tangga saja dari sumber sebelum diserahkan kepada Lembaga Pengelola Sampah atau LPS. Sampah rumah tangga dipisahkan menjadi dua jenis utama, yakni sisa makanan dan sampah non-sisa makanan. Kebijakan itu menjadi bagian dari aktivasi pengelolaan sampah terpadu melalui gerakan pelaksanaan pemilahan sampah dari sumber atau PELAH. Langkah ko diarahkan untuk mengurangi sampah dan berakhir di tampek pemrosesan akhir atau TPA air dingin, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah dan masih penilai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadlan Fitra Masta, mengatakan pengelolaan sampah tidaklah cukup hanya mengandalkan proses pengumpulan dan pengangkutan menuju TPA. Menurutnya, pengelolaan harus dimulai sejak sampah dihasilkan di masyarakat. Ya. Nah, sampah sisa makanan serupa nasi, lauk, sayur, buah, kulit buah, dan bahan organik lainnya dapat diarahkan untuk pengolahan serupa budidaya maggot dan komposting. Sementara sampah non sisa makanan berupa plastik, karateh, kardus, logam, kaca, dan material vanila lainnya dapat disalurkan melalui bank sampah atau kegiatan daur ulang. Nah, untuk mencapai perubahan perilaku masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mulai menjalankan program penggerak pilah atau PELAH sejak 18 September 2026. Program itu menghadirkan pendamping dan menghubungkan pemerintah, LPS, dan masyarakat dalam penerapan pemilahan sampah dari rumah.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Nah ini nih pesanan kamu Ran, soto ayam yang spesial banget, masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin nggak enak loh.
3: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu nggak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku nggak mau makannya. Bahaya tahu.
2: Bahaya dari mana? Makanannya nggak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
3: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Ndra. Gitu.
2: Ya ampun Ran, aku nggak tahu, sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
3: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih.
4: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu Bajapuy. Bajapuy adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapuy adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang Bajapuy ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau urang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi, jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Nih, yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu, yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 04 RRI Padang.

Dunsana Pendengar, Center for Agrarian and Environmental Justice atau CAEJ mendorong agar aspirasi masyarakat nagari dijadikan dasar utama dalam penyusunan pembangunan, maksud kami pembaruan Rencana Umum Energi Daerah atau RUED Sumatera Barat. Direktur CAEJ Virtuos Setiaka pada Rabu kepatang menegaskan kebijakan energi tidak boleh sekadar mengadopsi arahan dari pusat, tetapi harus disesuaikan jo kebutuhan real masyarakat lokal. Virtuos menambahkan, keberagaman karakter tio nagari di Sumatera Barat membuat pendekatan kebijakan energi tidak dapat diseragamkan. Dekarno itu, proses transisi energi perlu menyerap masukan dari tingkat bawah agar tidak bersifat top-down, sehingga pengembangan energi daerah betul-betul memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.

Dunsana Pandanga, pemerintah Kabupaten Solo tarih mendorong pengembangan komoditas kopi sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan, kepemilikan sertifikat indikasi geografis menjadi modal kue untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing kopi Solo di pasar nasional maupun internasional. John Firman Pandu menekankan pemanfaatan potensi pertanian dan perkebunan ko harus tetap berjalan seimbang jo upaya menjaga kelestarian alam. Pengembangan komoditas kopi diharapkan tidak hanya membuka peluang ekonomi na lebih lawe, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayadun. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas di sana. Lah jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali di sana mulai memasuki fase-fase yang harus lebih fokus ya, untuk mengerjakan seluruh kerajaan di sana ya. Dan mudah-mudahan saja kehadiran Perempat RRI Padang di samping di sana ya bisa membuat di sana lebih fokus lagi dalam bekerja ya. Yalah di sana pendengar, kita akan lanjut tarik jarangkan lagu-lagu Pop Minang sampai beku ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami sampaikan balik ya, informasi terkini dalam kabar Sakile ya. Yalah, kita tinggalkan tadi Ratu Pasaman dari The Plus dan kita beralih ke Gadih Minang 7 Oktober.

Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.

0: ganti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perempuan dari Padang, Surah Budaya Sumatera Barat ya. Dun sana pernah gak? Pendidikan kebencanaan bagi anak indah cukup hanya mengenalkan cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi ya. Sejak dini anak perlu pula dibantu menjadi pribadi dan memiliki kepedulian, empati dan kemauan membantu orang lain dan membutuhkan ya. Nah, hal itu disampaikan Dr. Wirdaningsih ya, dalam dialog di PROMPRI Padang ya, bertema mendidik anak peduli bencana menumbuhkan empati sejak dini. Nah, menurutnya nilai kemanusiaan dalam menghadapi bencana perlu ditanamkan kepada anak melalui kebiasaan dan pendidikan di lingkungan keluarga ya. Nah, menurutnya pembelajaran itu menjadi penting karena situasi bencana tidak hanya membutuhkan kemampuan individu untuk menyelamatkan diri, akan tetapi juga kepedulian terhadap orang-orang di sekitar ya. Anak perlu memahami bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kelompok dan mungkin membutuhkan bantuan lebih kadang, sehingga sikap saling menolong menjadi bagian dari kesiapsiagaan ya. Nah, pendekatan itu sejalan jo BNPB dan menempatkan pendidikan kebencanaan sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana sejak dini ya. BNPB juga mengatakan latihan simulasi di sekolah dapat membantu disiplin, kebersamaan, kekompakan dan sikap saling menolong pada peserta didik.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Penida. Rumah Gadang bukan sekadar bangunan tradisional masyarakat Minangkabau, tetapi memiliki struktur dan tata ruang dan menyimpan berbagai fungsi serta nilai kehidupan. Setiap bagian bangunan dapat dipahami dalam kaitannya jo kehidupan sosial, penyimpanan nilai hingga cara pandang masyarakat Minangkabau terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, Nusa Penida, Rumah Gadang sendiri memiliki fungsi adat dan keseharian bagi masyarakat Minangkabau. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat Rumah Gadang menjadi tampe berlangsungnya berbagai kegiatan adat sekaligus menjadi ruang kehidupan keluarga gada besar dan tampe berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam lingkungan kaum. Kekayaan makna tu nampak pulo dari struktur bangunannya. Kajian Museum Riti Warman menyebutkan Rumah Gadang memiliki aspek nan dapat dikaji dari hubungan jo sistem matrilineal, ragam bentuk bangunan, struktur, ukiran hingga fungsi dan nilai nan takanduang di dalamnya. Yalah dun sana pandanga, itu tadi sekilas tentang Rumah Gadang ya, baik itu fungsi maupun struktur bangunannya ya. Yalah, di Nusa Penida, informasi tadi bawa kita ke jam 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum beko di jam 10 kami sampaikan balik informasi terkini dalam kabar sekilih. Masih kami kawan di sana dalam kerajaan. Jo rangkaian lagu-lagu Pop Minang Ranca Bana. Serupunan berikut ko dari Nick Q bersama Pinky Prananda, Tawa Tasera, Biso, dan Datang. Ya, yalah, selamat pagi di Nusa Penida ya. Tetap fokus ya, tetap semangat dan bisa produktif dengan baik di hari nanko. Konyo Tawa Tasera, Biso, dan Datang dari Ani Kyujo, Pinky Prananda.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendanga, Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat nilai tukar petani atau NTP daerah pada September 2026 mencapai 133,58 poin atau 0,5% dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanuddin pada menyampaikan kenaikan NTP ko didorong de pertumbuhan harga nan diterima petani sagadang 0,95% nan tumbuh lebih capek dibanding indeks harga nan harus dibaye. Hasan menambahkan peningkatan kesejahteraan petani secara umum dipicu de perkembangan harga positif pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Walaupun begitu, BPS mencatat subsektor tanaman pangan, hortikultura, serta perikanan justru mengalami penurunan daya tukar pada periode nan samo.

Tun Sanak Pandanga, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan senilai 358,86 juta rupiah untuk mendukung penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana Bencano di Kabupaten Solo. Bantuan itu diserahkan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Bupati Solo John Firman Pandu di posko utama penanganan bencana Kepatang. Mensos menegaskan penanganan bencana Bencano harus memprioritaskan keselamatan warga dan ketercukupan kebutuhan dasar di posko pengungsian. Sementara itu, Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan Pemkab Allah memperpanjang masa tanggap darurat selama 7 hari untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan logistik, santunan korban, serta pemulihan ekonomi masyarakat nan terdampak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berbuat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayedun. Selamat datang jam 10 lewat 6 ini waktu Indonesia Barat. Dan selamat datang ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita dan selamat datang aja. Tetap jarang kain lagu peminang ya. Di segmen Lama Teras Loko dan tentunya kita akan bicara juga tentang kuliner ya. Yalah dun sana padanga ayu suara dalam daun-daun cinto. Baru saja berlalu dari ruang lagu sana dan seterusnya kita beralih ke lagu Maulan Dafa dan berjudul Tak Ulang Rayo di Rantau. Selamat pagi di Semarang dan selamat lanjutkan aktivitasnya. Semoga saja seluruhnya berjalan sesuai jo planning perencanaan dan Allah dan sana susun sebalunnya ya. Kenya Maulan Dafa dalam Tak Ulang Rayo di Rantau. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Ih, kok kapai ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe menu kapiti nan kursnya tinggi. Untung gak peku tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Menu kafalas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah ditukar di situ jo di nan tampe barizin.
0: Nan barizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wak dapat peti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah, lah kawanan rok kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Bape Barajuk, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajuk karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajuk. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajuk sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajuk didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajuk.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: perempatan Ali Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Dusun Padangan, kuliner tradisional Nusantara, tidak hanya menawarkan kelezatan rasonan luar biasa di lidah ya. Setiap hidangan ternyata menyimpan makna filosofis mendalam dan diwariskan de para leluhur. Tumpeng kuning berbentuk kerucut melambangkan hubungan harmonis antara manusia jo sang pencipta. Bentuk puncaknya nan tinggi mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan nan Maha Esa. Bubu merah putih khas tradisi Jawa menyimbolkan asal-usul kelahiran manusia ke dunia di sebenarnya. Perpaduan warna kontras itu menggambarkan unsur penciptaan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Kemudian ada onde-onde tradisional nan bule merepresentasikan kebulatan tekad serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Lapisan wijen di luarnya menandakan keturunan dan banyak serta kemakmuran hidup. Nah, sementara randang asal Minangkabau merepresentasikan kesabaran, kebijaksanaan, serta ketekunan masyarakat dalam menjalani hidup ya. Nah, tiga unsur utamanya melambangkan peran penting para pemuka adat, jadi pandai dan ini mama. Nah, kemudian ada kue mangkok merah menyimbolkan rezeki nan mekar serta keberuntungan melimpah bagi nan menyantapnya. Kudoa kudapan maniko selalu hadir dalam perayaan penting untuk membawa kebahagiaan keluarga. Ya, nah itulah beberapa makanan Nusantara di sana nan memiliki filosofi mendalam juga lihat lezatnya kulinernya dan masih banyak lagi tentunya yang lain. Ya, nah mudah-mudahan bisa kita menemukan makna-makna filosofi yang ada di setiap makanan di setiap daerah Nusantara kok. Yalah, dengan salam pandangan, informasi tadi bawa kita ke jam 10 lewat 20 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita sampaikan informasi terkini ya di jam 11 Deko, malah kami hadirkan pulau informasi dan berkaitan untuk di sana. Tetap bersama kami di Pram PRI di Padang, Sore Budaya Nusantara.
1: Aja dapat pesan di Facebook, katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal, tapi apa benar ya nak?
2: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
1: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali, ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
2: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
1: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
2: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
1: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
3: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
4: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah, hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Metro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendengar, kontingen Kota Padang berhasil memboyong 3 meriam dan 1 perak pada cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi K6 Baleh, Sumatera Barat di Lapangan Udara Tabiang Padang. Ketua IMI Kota Padang mengapresiasi penampilan gemilang pembalap muda berusia sampai baleh tahun Isan Adianda dan sukses menyembang ameh di nomor perorangan junior serato beregu junior bersama Alestia Vero Akbar. Atas raihan tu, Isan Adianda mengaku bangga lantaran kerajo karehnya selama beberapa bulan terakhir mampu membuahkan hasil maksimal di ajang porprov pertamonyo. Kontingen Kota Padang masih berpeluang menambah koleksi medali pada ampe nomor tasiso kelas BB ampe tak 150cc standar pabrik modifikasi dan diadakan pada hari Rabu pada.

Sanda Pandanga, Polres Solo Selatan mengarahkan 209 personil untuk mengamankan jalannya pemilihan wali negari atau pilwana serentak di Tiko Pulau Sembilan Nagari pada kemarin. Kabak Ops Polres Solo Selatan AKP Roni Hidayat di Padang Aru menyampaikan ratusan personil disiagakan di 545 TPS dan tersebar di 7 kecamatan untuk memastikan pemungutan suara berlangsung aman dan kondusif. Pengamanan ko turut didukung penuh di acara TNI dan Linmas dan bersiaga mengawal seluruh tahapan hingga penggeseran kotak suara menuju lokasi penyimpanan. Guna mensukseskan penggelaran pilwana serentak ko, pemerintah Kabupaten Solo Selatan meliburkan aktivitas masyarakat pada hari pemungutan suara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang Sari Budaya Sumatera Barat ya. Selamat siang dan selamat datang pada jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dan senang kini kala sedang di puncak-puncak kegiatannya nak dan selamat datang karena baik kala jam 2 boleh dan senang kabel istirahat siang ya. Itu tetap fokus dan senang ya dan tetap semangat ya walaupun mungkin stamina lah mulai-mulai agak menurun ya. Mulai terasa agak pengen makan atau apalah gitu ya, terserapan atau cemilan, tapi usahakan tetap fokus bekerja dan untuk mempertahankan fokusnya kami akan tetap hadir di samping Adun sana melalui lagu-lagu pop Minang ya sampai pukul jam 2 balik. Saatnya duduk istirahat dan di ujung Renah Minang pagi gitu ya. Yalah dun sana peranga baru saja balalu Tiffany dalam Tak Cinta Sayangnya Orang dan seterusnya kita beralih ke lagu Rayola bersama Pinky Pranada dalam Usah di Kanak-Kanak. Selamat siang dan selamat menikmati.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
1: Oke, Angel.
0: Jalan Sudirman.
2: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
0: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
2: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 km, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
0: Kok malah kesini sih di bawah si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
2: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rumah Gadang Minangkabau. Terdapat bangunan yang bentuknya seperti rumah gadang, tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Bangunan ini hanya punya satu ruang persegi empat berbentuk trapesium terbalik. Atapnya berbentuk gonjong, seperti tanduk kerbau yang terbuat dari ijo. Lantainya ditinggikan dari permukaan tanah, layaknya sebuah rumah panggung. Pada salah satu dinding singko atau dinding singkap, yaitu bagian segitiga lotengnya, terdapat bukaan kecil berbentuk empat persegi sebagai pintu tempat memasukkan padi hasil panen. Untuk mencapai bukaan atau pintu itu, digunakan tangga yang terbuat dari bambu. Tangga ini dapat dipindahkan dan disimpan bila tidak digunakan. Bangunan ini disebut dengan rangkiang. Menurut budayawan A.A. Nafis, kata rangkiang berasal dari ruang hiang Dewi Sri atau Dewi Padi. Rangkiang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi hasil panen milik kaum, bukan tempat tinggal. Di daerah lain, bangunan seperti ini biasa dikenal dengan nama lumbung padi. Tetapi rangkiang di Minangkabau memiliki perbedaan dengan lumbung yang ada di daerah lainnya. Perbedaan itu bukan hanya pada bentuk bangunan saja, melainkan juga dalam pembagian fungsi. Kalau lumbung di tempat lain, biasanya hanya satu. Sementara rangkiang itu terbagi ke dalam empat jenis dengan fungsi dan ukuran yang berbeda. Pertama, disebut rangkiang si bayau-bayau. Merupakan yang terbesar dari semua rangkiang. Rangkiang ini ditopang oleh 6 tiang atau lebih. Rangkiang si bayau-bayau berfungsi sebagai tempat menyimpan sebagian padi dari hasil panen untuk kebutuhan makan sehari-hari para penghuni rumah gadang. Yang kedua, rangkiang si tangguang lapa. Si tangguang lapa dalam bahasa Indonesia bisa diartikan penanggung kelaparan. Artinya, rangkiang si tangguang lapa ini akan menjamin tidak terjadinya kelaparan karena dalam rangkiang ini disimpan padi cadangan yang akan digunakan jika terjadi musim paceklik. Berikutnya, rangkiang si tinjau lawi. Rangkiang yang satu ini digunakan sebagai penyimpan padi yang akan dijual, di mana hasilnya untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri oleh orang-orang yang tinggal di rumah gadang. Dan yang terakhir adalah rangkiang kacia atau rangkiang kecil. Sesuai namanya, rangkiang kacia memiliki ukuran lebih kecil dan rendah dibandingkan tiga rangkiang lainnya. Rangkiang ini dipakai sebagai tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh dosen sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat, Dr. Khairil Anwar.
1: Padi yang dibawa pulang itu langsung ditempatkan ke rangkiang dan dibagi-bagi sesuai dengan rangkiang yang empat. Yang pertama itu adalah rangkiang tinjau lawi. Yang fungsi dari rangkiang itu adalah stok barter yang tidak bisa diproduksi oleh kaum itu. Belum dikenal uang. Nah, ketika sudah dikenal uang, dia dijadikan dijual untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi melalui hasil pertanian. Itu tinjau lawi. Secara umum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang di luar proses produksi yang ada di kaum setempat. Kemudian rangkiang si bayau-bayau secara umum adalah juga rangkiang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dari kaum itu. Yang ketiga itu adalah rangkiang si tangkalapa. Si tangkalapa ini adalah sebuah rangkiang yang dipergunakan untuk mempersiapkan apalagi kalau saat-saat lalu itu kan sawah dari pertanian itu banyak sekali yang tada hujan. Nah, kalau tada hujan ya maklum, kalau musim hujan bisa bertanam, kalau tidak hujan ya bisa jadi sawah tidak jadi. Nah, ini mempersiapkan situasi-situasi yang tidak terduga atau situasi-situasi yang namanya bencana ya, digunakan padi untuk itu. saat ajak nih rangkiang suka kalapa, rangkiang kajian ini digunakan untuk green moral atau penerusan dari bibit-bibit padi. Rangkiang kajian ini gunanya adalah untuk menempatkan benih yang akan disemai pada musim panen berikutnya. Orchestering juga disebut dengan padi-padi yang ada di rangkiang kajian ini adalah padi-padi abuan.
0: Jika dicermati lebih dalam, keberadaan rangkiang dan pengelolaannya, selain memiliki desain fisik yang mempunyai nilai estetika tinggi, akan terlihat sesuatu yang tidak kasat mata, berupa kearifan lokal dalam ketahanan pangan dan pola pertanian berkelanjutan, serta nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Khairil Anwar.
1: Ketika akan panen itu terlebih dahulu dipanen dua karung. Dipanen terlebih dulu hanya untuk dua karung dan dibawa ke rangkiang-rangkiang ini. Nah inilah yang dijadikan bibit. Artinya padi yang ada di rangkiang kaca ini adalah bibit-bibit pilihan, bibit-bibit unggul. Itu yang ditempatkan di rangkiang kaca ini. Inilah yang namanya tindakan pertanian berkelanjutan. Bukan semuanya ditempatkan di rangkiang si tinjau lawi untuk dijual, ditempatkan semuanya di si bayau-bayau untuk dimakan. Tapi ada proses regenerasi dari bibit itu. Ada fungsi sosial dari padi itu. Si tangkalapa itu bukan hanya sekedar untuk bencana, juga ada mungkin yang datang meminta. Ada yang butuh bantuan, ada yang butuh makanan atau membantu tetangga, membantu nagari tetangga yang kelaparan. Jadi bukan hanya untuk kaumnya itu saja, juga untuk orang-orang atau masyarakat luas. Begitu fungsinya, begitu penting dan strategis fungsi dari rangkiang ini.
0: Dengan demikian terlihat betapa rangkiang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah rumah gadang, bahkan dari kehidupan orang Minangkabau masa lalu. Dan rangkiang bukan hanya sebuah bangunan tempat penyimpanan belaka, melainkan sebuah simbol eksistensi sebuah kaum di Minangkabau dan pemahaman tentang harmoni kehidupan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Bahkan bisa dikatakan bahwa rangkiang melambangkan kesejahteraan ekonomi dan jiwa sosial orang Minangkabau.

0: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Yes, gajian akhirnya masuk juga. Saatnya check out barang yang di keranjang nih. Astaga, gajian rasanya cuma numpang lewat aja. Uang sisa segini, cicilan belum dibayar, listrik belum diisi. Mari mulai lebih bijak mengelola penghasilan. Tentukan pos keuangan sejak awal bulan, bedakan kebutuhan dan keinginan, kendalikan cicilan, serta siapkan dana darurat sesuai kemampuan. Jangan biarkan gaji datang tanpa rencana dan pergi tanpa jejak. Gaji punya tujuan, tentukan sebelum digunakan.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan Saudara Padang, lagu dari Hari Perintang, Joel Sapital Loka. Dalam lagunya Cinto Indah Dapet Basatu. Lambok kita ke jam Sabaleh lewai 53 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya, Saudara Padang, kita lah tiba di ujung Renah Minang pagi untuk hari kini ko. Untuk itu, ambo tentunya harus segera undur diri dari ruangan sana. Karena setelah ko, dan sana ke dikawani de Amna Ulfah di Ranah Minang siang ya, sampai ke Ranah Minang patang meko sampai ke jam 6 sancu. Yolah dan sarangan, terima kasih banyak untuk atas sidangannya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekeliruan ya, dan insyaallah kita bawa suruh balik di kesempatan berikutnya. Terima kasih selai dan mohon maaf. Akhirnya bawa sudah hijau sebuah lagu dari Fanny Fabiola, Bamandi Ayeh Mato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut pandangan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mempercepat penerapan fitur harian pada platform digital Ekin BKN untuk seluruh ASN guna memperkuat pengukuran kinerja dan tak ukur dan berbasis hasil. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan penerapan fitur harian ko diuji coba mulai Oktober hingga Desember 2026 sebagai masa transisi pelaporan hasil pekerjaan pegawai. Kabid Data Kesejahteraan ASN BKSDM Pasaman Barat Devi Aliarni menambahkan, selain mendokumentasikan tugas harian jawab pemutakhiran data karir, sistem ko juga mengintegrasikan pengajuan cuti sarato absensi pegawai. PMK Pasaman Barat menargetkan sistem evaluasi kinerja bulanan berbasis aktivitas harian dapat berjalan secara panuah pada tahun 2026. Maksud kami pada tahun 2027 mendatang. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan 123 pelaku UMKM terdampak bencana untuk mengikuti pelatihan penguatan di Kota Bukit Tinggi pada pertengahan Oktober mendatang. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Jo UKM Pasaman Barat, Agus Lee, mengatakan pelatihan yang dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza krusial untuk membangkitkan kembali manajemen, jaringan usaha, sarato permodalan warga. Agung menambahkan lebih dari 3.000 UMKM di daerahnya sempat terpuruk akibat bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Selain pelatihan, PMK Pasaman Barat juga mengusulkan bantuan Presiden sebesar Rp3 juta per pelaku usaha guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: biru kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Cie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sahabat budaya, dalam sejarah Tambo Alam Minangkabau, daerah Luhak Nantigo merupakan daerah asli Minangkabau, sekaligus merupakan pusat kebudayaan suku Minangkabau. Dilihat dari perkembangan sejarahnya, suku Minangkabau menganut sistem garis keturunan ibu yang dikenal dengan matrilineal. Menurut sistem ini, anak-anak akan masuk dalam garis keturunan ibu, bukan keluarga dari pihak ayah. Dalam susunan masyarakat matrilineal ini, garis keturunan ibu dan anak dalam kelompok terkecil disebut samande. Beberapa kelompok samande hidup dan tinggal bersama dalam rumah gadang seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Bundo Kanduang Sumatera Barat, Rosnelly Bur.
1: Milik rumah gadang tuh milik bersama, milik kaum. Artinya tidak milik sendiri, tidak milik pribadi. Walaupun misalnya karena ada anggota keluarga yang kaya, dia mau bikin rumah gadang. Nah, itu boleh saja, tapi itu untuk milik bersama. Yang berhak itu tuh perempuan dari kaum itu kan. Kalau anak laki menyelam balik, kalau sudah balik dia suruh ke surau atau rumah pabujangan ada juga tuh di. Tapi yang tetap itu anak perempuan-perempuan. Nah, di Minani anak perempuan itu kan sangat didambakan kan. Itu untuk meneruskan keturunan secara material menurut garis ibu.
0: Sahabat budaya, rumah gadang Minangkabau merupakan rumah tradisional hasil kebudayaan suku Minangkabau, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Seperti halnya rumah-rumah di daerah Katulistiwa, rumah gadang Minangkabau dibangun di atas tiang atau panggung yang mempunyai kolong yang tinggi, atap yang lancip, merupakan arsitektur yang khas, membedakan bangunan suku bangsa lain di daerah garis Katulistiwa. Di samping sebagai rumah tempat tinggal, tapi juga merupakan lambang suatu kaum dalam suku Minangkabau. Hal ini disampaikan oleh Ibu Riza Mutia, selaku sejarawan Minangkabau berikut ini.
2: Kata rumah gadang tidak hanya ditandai oleh bentuk fisik yang besar, akan tetapi lebih pada fungsinya dalam sistem kekerabatan matrilineal. Rumah gadang selain berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga luas, juga sebagai lambang kehadiran suatu kaum, sebagai tempat permufakatan dan pelaksanaan berbagai upacara adat. Dan yang tidak boleh juga dilupakan adalah sebagai tempat pembinaan pertama pribadi seorang Minang dalam menghayati budi pekerti yang luhur dan tinggi. Rumah gadang pertama kali dirancang oleh Tan Teju Gurhano yang diwarisi dan dimiliki oleh kaum ibu yang disebut Limpapeh Rumah Nan Gadang. Sedangkan yang mengepalai rumah gadang adalah laki-laki tertua yang dipandang mampu dan dihormati yang disebut Tungganai.
0: Sahabat budaya, selain sebagai tempat kediaman anggota keluarga, fungsi rumah gadang juga sebagai tempat mufakat, melaksanakan upacara adat, dan kegiatan lainnya. Ini dibenarkan oleh Ibu Riza Mutia.
2: Fungsi rumah gadang selain sebagai tempat tinggal, itu juga tempat kita melaksanakan musyawarah. Musyawarah di kaum atau musyawarah daya di lingkungan suku tersebut. Kemudian kita melaksanakan upacara-upacara adat, kemudian juga melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak kemenakan kita. Jadi pembentukan pribadi anak itu pertama dilakukan di rumah gadang. Sekarang rumah gadang sudah banyak yang ditinggalkan dan juga sudah banyak yang roboh. Jadi pembentukan karakter suatu generasi muda sekarang itu lebih cenderung kepada rumah-rumah yang sekarang yang dipimpin oleh kepala keluarga, ayahnya. Jadi fungsi mama rumah tangga kaum di rumah gadang itu tidak begitu berjalan karena sudah banyaknya rumah gadang yang ditinggalkan oleh penghuninya. Nilai-nilainya tetap kita warisi sebagai orang Minang yang menganut sistem matrilineal, mana mama lebih berfungsi juga dalam mengatur anak kemenakannya, walaupun tergeser, tergerus oleh globalisasi saat ini.
0: Sahabat budaya, rumah gadang dikatakan gadang atau besar bukan karena fisiknya, melainkan karena fungsinya. Dalam nyanyian atau pidato dilukiskan rumah gadang basa batua, tiang banamo kato hakikai, pintunyo banamo dalia kiasan, banduanyo sambah menyambah, dindiangnyo panutik malu, biliaknyo aluang bunian. Rumah gadang sangat dimuliakan, bahkan dipandang suci bagi masyarakat Minangkabau dalam menjaga harkat dan martabat suku Minangkabau dengan falsafah hidup adat basandi syara, syara basandi kitabula. Demikian saya Ana untuk Pro 4 RRI. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sumatera Barat.
1: Mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingusnya.
2: Iya. Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Ya. Saya juga cukup, tetap ganteng. Karena ya, hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya okay, kan? Po. Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi iya, lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Po.
1: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
4: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
2: Blam-blam.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Enggak sih, udah mandi?
5: Sudah dong.
2: Woi, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasih datang nih ya.
5: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasih masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
5: Iya.
2: Oke, Gasih Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dong?
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu.
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
5: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk jenis usia sekarang.
5: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Jakotaro, tak mungkin.
5: Gitu ya, gak
2: mungkin. Tarupnya aja juga gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
2: kancil
5: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kajil Nyolong Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu kan kritik sosial kak sesungguhnya. Mm-hmm.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin dia, aku tak ada nih ya. Aku cewek pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak lorohi.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
5: Lagu apa?

0: lawan semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan lawan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur, mm-hmm, bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu, mm-hmm, ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus, mm-hmm, makhluk halus, mm-hmm, gitu ya. Ini, mm-hmm, hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, mm-hmm, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kajian dalam Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Mm-hmm. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, mm-hmm, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita kenyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi, mm-hmm, sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, mm-hmm, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, mm-hmm, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang, mm-hmm, menguatkannya. Tapi, mm-hmm, kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
0: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng, yeah, yang berdasarkan fakta dan sebagainya, mm-hmm, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Mm-hmm. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang Timun Emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, mm-hmm, dia berbuat baik loh. Mm-hmm. Berbuat baik dia, mm-hmm, sama siapa? Ya, sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Mm-hmm. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya, mm-hmm. Maksudnya ada penguasa gitu ya, mm-hmm. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: Orang baik.
1: Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta kebunganya gitu ya.
2: Okay.
1: Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Mm-hmm. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya, dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya
2: sama ya, cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang,
1: yeah,
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga

0: yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kayak misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
1: Betul.
0: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih, ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
1: Oh iya.
0: Jadi kalau misalkan
1: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
0: bisa.
1: Ya.
0: Bisa.
1: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
0: AI.
2: Oh, iya. Tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
1: Oke,
0: kita memang
1: punya ini ya.
0: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
1: Betul.
0: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
1: Betul.
0: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
1: Iya.
0: Itu pasti.
1: Yang jadi koridornya lah ya.
0: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
2: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
1: Kalau gak sih, punya hati gak?
2: Enggak.
1: Berarti gak baik dong.
2: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
1: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit. Kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
3: Mbak Nova.
1: Nova.
3: Lama banget sih Mas mikirnya.
1: Enggak mikir.
3: Kenapa nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya, Gasi ya?
0: Iya.
1: Karena saya ingetnya Gasi.
3: Oh gitu. Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
1: Karena Gasi diisi wangi.
3: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
2: Masih dong, Mbak Nova.
3: Kamu biasanya minum apa?
2: Aku enggak minum.
3: Lah.
2: Aku puasa.
3: Oh iya, puasa sunat ya.
1: Puasanya sepanjang tahun ya.
2: Aku minum kalau ada di itu, di laundry.
3: Oh iya Allah. Oke deh. Mas Taufik, kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
1: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
3: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
1: Oh iya, siap.
3: Ya.
1: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
3: Oke. Okay. Udah. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonu.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Aja sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplanasinya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi
5: saya iya, flyernya Mas Aji. Iya,
4: gitu kok nopa bra-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Iya, dah langsung dah tuh langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana,
5: Aduh,
4: pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, STP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: personal.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan meraung, apa namanya, menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Iya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PP Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: tujuh ya, tahu, banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu Mas Taufik, mau nopo beram-beram.
2: Yo.
4: Terima kasih juga. Selamat okay. Siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikur ya.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
6: Oh, iya.
2: Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Mangga dan seterusnya yeah. itu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu mbak okay. Mora
2: okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu
2: apa
6: cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Oke. Ya, selamat siang.
3: Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakel.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu.
3: Ya,
7: ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu gak ngebully temennya gitu. Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat. Wah, kayak ya. Itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin, kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya. Dan suka menolong, gotong royong gitu. Kan terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang Jakarta Rup itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya gini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar.
7: Usia dini ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
7: Kalau ngomongnya ya. Kalau ngomong sama anak SMP ya. SMP,
2: kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Amin Allah. Ini relate sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah
2: selesai. Ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
5: Lah, aku yang tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya, Gasi.
2: Oh gitu ya.
5: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul, kan. Oke okay, deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112-498. Malang, ulang okay, Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Okay. Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu. Ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Okay. Jadi kalau memang cocok bisa.
2: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya gak cuma satu.
2: Nah,
7: gitu ya
2: tuh.
7: Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya Ji. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat loh kan. Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya
2: benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. kenapa enggak sih?
5: Kak Nova, iya.
2: Oidi. Makasih.
3: Kak Nova.
2: Eh, kita seumuran kan, Pis. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
5: Jadi terima kasih.
2: Eh, bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Ke mana nih?
3: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke jadi siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye?
3: Oke okay deh. Makasih,
2: ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora, keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya, dan insya Allah. Eh, kenapa?
5: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
5: Oke okay deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke okay deh. Gasi, terima kasih.
5: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
5: Oke, tak tunggu Mbak Nova yang jadi ke Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
5: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Mbak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Mbak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Nah, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya enggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya. Biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kelompok PT MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tu Hayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

0: Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja naik karnaval atau WGNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya menjadi hiburan wisatawan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnayanti, kemarin mengatakan rangkaian WGNC pada 5 hingga 7 Oktober kemarin dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka. Kegiatan ini meliputi penampilan komunitas pawai, komunitas budaya, pawai budaya Nuswantoro hingga puncak WGNC yang menampilkan seni dan kebudayaan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Togadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Nusa Padangat sebanyak 7 baleh dari 26 kampung nelayan Merah Putih KNMP dan diusulkan di Sumatera Barat. Saat kini ku mulai persiapan untuk pembangunan. Kepala Dinas Kelautan Jawa Perikanan Sumatera Barat, Safdi Non, kepada RRI mengatakan, pembangunan KNMP mendapat dukungan anggaran mulai dari ampek hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana jauh prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Safdi Non, KNMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan. Informasi selanjutnya, pelaku usaha mikro ketek Jawa Tengah UMKM di Sumatera Barat tarik didorong meningkatkan kapasitas usaha supaya mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran Jo Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal. Ari mengatakan perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mampu mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Dan karena itu sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu dipakue supaya perluasan pasar dan ala dibangun melalui kanal digital dapat diikuti jolayanan pengiriman yang memadai.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Dandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Keempat, RRI Padang.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan risiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan
1: bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat relaks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Sarana Padang, pemerintah Kota Padang menagih penghargaan kepada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah melalui program unggulan Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang, Megus Nasir, mengatakan penghargaan diagih untuk memotivasi pelajar lebih aktif beribadah secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan sejak usia sekolah. Melalui Smart Surau, masjid tidak hanya menjadi tampe ibadah, namun juga ruang pembentukan karakter dan kebiasaan positif untuk anak-anak. Dekaran untuk keterlibatan pelajar dalam kegiatan keagamaan, para lutarui didorong secara konsisten. Maigus menyebutkan, pada triwulan ketiga, sebanyak 300 pelajar SD dan 300 pelajar SMP menerima penghargaan berupa uang tunai masing-masing Rp300.000 karena konsisten mengikuti sholat subuh berjamaah dan kegiatan subuh mubarakah. Informasi selanjutnya, 663 kafilah dari Sabale Kecamatan telah terdaftar untuk mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQN K42 Tingke Kota Padang. Kegiatan dibuka suika langsung pada 10 hingga 14 Oktober 2026. Seluruh kafilah kabah kompetisi pada 3 balai cabang lomba dan dipusaikan di Kecamatan Kota Tangah sebagai tuan rumah. Pembukaan MTQN K42 dijadwalkan batampe di lapangan apeksi Kantua Balai Kota Padang, memperabuikan total hadiah sebesar Rp599 juta rupiah dan trofi juara umum. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sekda Kota Padang, Zul Aspi Lubis, mengatakan persiapan perlombaan tari di Kemud melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Sotampe. Keterlibatan berbagai unsur ko dilakukan guna mendorong antusias masyarakat dan para pelajar di sekitar venue perlombaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kini ke pukul 6 balai, lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita adun di dendang dangdut Bagoyang kita di 812-1-1 atau di 08-66-092-0. Halo, assalamualaikum dendang dangdut.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita sore ke Ane.
0: Iya, bagoyang kita Uni Indah.
1: Iya, Mbak Ane resep goyang Ane.
0: Ah, ya udah dong, Uni Indah Mbak Ane. Mbak Ane sehat. Iya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Uni sehat kan?
1: Oi, alhamdulillah sehat-sehat bana sege-sege bana ko Ane.
0: Mantap.
1: Oke.
0: Okay, Oni bacuan di.
1: Hah,
0: Oni bacuan lagu untuk Ninda.
1: Iya, jadi nih.
0: Aduh, gala-gala Roma Irama, menari di atas luka Imam S. Arifin, surgaku Aulia, let's have fun together, Rido Roma, bukan orang kaya Adibal. Dusta, Kamila Malik, bukan yang kupinta, Rita Sugiarto.
1: Oh, yang tadi itu lah nih, yang ada let's
0: have fun together.
1: Oh, let's have fun together. Kayaknya lama lah lagu enggak nih. Adalah inggiri-inggirinya ya, Neo.
0: Inggiri-inggirinya.
1: Salah. Ke barek-barek salah awak dulu ah.
0: Awak di barat juga kan?
1: Awak di barat, jadi baratnya Sumatera.
0: Betul.
1: Salam jadi salami lah nih ya, pertama tujuan buat one anak semoga selalu sehat ya nih, semoga dimudahkan dilancarkan segala rezeki dan urusannya nih ya.
0: Amin.
1: Dan lindungan Allah yang maha kuasa. Amin. Mm-hmm. Kemudian salam juga tuh untuk Bunda Queen, untuk Mbak Yul, untuk Mbak Desi, ada untuk Diana nan cantik, ada Wulanan Kame, ada Cita di Parcel, ada Nana, ada Emma sama Bang Jini di Ayah Pacah ya nih ya. Ada Tommy di One City-nya, ada Ajo Menulis Kumbang, Pak Roni Jambak, Pak Bujang, Pak Ibo, ada Pak Oyen, ada Uda Bujang Tarusan, ada Pak Buyang Tapai Jemanoharanya, dan kata doalahnya monitor kita di sore ko di salam dari Uni Indah di Lubuk Alung. Terima kasih banyak One.
0: Sama-sama Uni Indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di Lubuk Alung. Selamat sore. Barukin ya, Dusana Pandangan. Halo, assalamualaikum, dendang dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Bagus, bagus. Atau mama.
2: Oh, mama ya,
0: nah. Gimana kabar mama?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Lagi di rumah, ma?
2: Di rumah sekarang. Belum ke Bandung lagi.
0: Oke, sip.
2: Oke, waktunya pendek ya. Mama mau minta lagu. Apa yang bagus?
0: Yang bagus, aduh. Bagus semua sih. Mana ya, ada juga bingung.
2: Mana lagu dari YouTube?
0: Ini aja Kamelia Malik, Mama mau. Atau Rita Sugiarto?
2: Kamelia Malik, boleh deh.
0: Dusta judulnya.
2: Bon, Udira, Pak Pujung Tapai, Monik, Bang Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asef, Ibu Indah ya,
0: terlihat. Iya.
2: Okay, semua aja ya yang belum masuk ya, Ma.
0: Kesian.
2: Mau yang belum masuk. Itu aja dari Mama. Kasih banyak ya, Nana.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Panggil. Selamat sore. Mari kita udah salam pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita. Halo Pak Buyo.
3: Pulang mana? Mau pulang capek ini.
0: Pulang capek sore gini kok.
3: Iya, alhamdulillah nih.
0: Biasanya jam berapa pulang tuh? Malam ya?
3: Enggak, maka tujuannya ini tekan para di ujung.
0: Iya, nah.
3: Sarayo tapi siapnya. Dia pulang.
0: Iya, betul.
3: Itu kan nih, kehidupan nih.
0: Kehidupan.
3: Wah, lah, kehidupan orang pinggiran tuh sama modetunya nih.
0: Sama.
3: Oh, ada orang badaki itu.
0: Sama, mawa, iyo.
3: Orang badaki itu tinggi nilai kerajaan.
0: Iyo, iyo, iyo.
3: Kalau wah, kerajaan pinggiran aja nih.
0: Ini kerajaan kok nyusamu, senyum, Pak Buyo.
3: Tapi,
0: yang penting halal.
3: Ah!
0: Yang badasi itu, yang badasi itu lintan tua lah, leh.
3: Yo, kan tapi nilai karakternya lebih tinggi daripada nilai nilai karakternya.
0: Ah, tidak. Ini yang menilai itu yang
3: kalau di ateh. Kalau nilai karakter pinggiran kok yang reken-reken.
0: Yang menilai dia yang di ateh. Oh,
3: gimana nih?
0: Tidak awak yang menilai itu.
3: Orang hebat ini.
0: Deh, hebat.
3: Ya, orang itu mana mau mantap sih ini.
0: Iya, iya.
3: Ini nilai... telepon Joni dari pada nilai karajo ambo ni.
0: Mandeh mandeh cuci tu
3: mana? Kali dapat ya mau telepon Joni tu ah. Tinggal yang lain sudah lama.
0: Mandeh mandeh mandeh.
3: Mandeh masih lain
0: eh. Iya iya iya. Yang penting terhibur. Ala gua Pak Buyong kau.
3: Oh, aku lah ni Filipina tu dari mana
0: ni? Ya.
3: Nada terang apa dia tu?
0: Lesti dah. Ado Rita Sugiarto, Fitri Karlina, Imam S. Arifin.
3: Iya, orang yang dia mau pelajar tahun hebat tu anak tu.
0: Iyo betul.
3: Ah, siapa siapa ni? Siapa dia tu? Kawan Teku Daniel kan mulai tu?
0: Ado Roma.
3: Adibal, Adibal.
0: Adibal ya betul.
3: Adibalnya sabun dia Teku Daniel.
0: Salam
3: untuk Teku Daniel sempatnya di kandang-kandang ini enggak ya.
0: Iya, betul.
3: Ini bukan kandang, ini enggak.
0: Ini tergantung
3: gimana sih. Kalian banyak ini.
0: Iya, iya. Karena
3: lagi tidak, orang ini.
0: Eh, iya lah. Halo, Nek. Salam untuk siapa?
3: Salamnya, cekiannya, suami yang mau mandi deh, suami. Mandi, bro. Mandi. Wah, udah ada yang keluar.
0: Iya, beku enggak dia lagi kopi sore-sore di Menora. Kopi goreng, kopi goreng
3: juga orang rancak buat doang tadi. Tinggal tu rancak buat doang. Kalau orang rancak itu hitam. Sudah si Nana. Orang muda Wira, Ulan. Tentu di sana awak kata dua saya lalai ni.
0: Jadi.
3: Nyulangi angin, kalian ngajar harusnya.
0: Oke, mandi lah.
3: Ayo, terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyong Tapai, salam sore. Beko sudah mandi, dapet kopi, dapet goreng, dapet katan. Ih, siro. Oke, itu sudah pandangan kita. Dengarkan tiga lagu pertama di Dendang Dangdut Sore Call Let's Have Fun Together dari Ridho Roma, Kamilia Malik Dusta dan Adimbal Bukan Orang Kaya.

0: Nek, belanja ne 22.500 ih. Bako gadang mana piti ko?
1: Makonyo jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu orang kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
0: Lah ndak payah jo biko mau urusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah jo praktis kalau pakai kris ko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Good friend, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis limusin, simental, dan pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya

0: Anak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Padang. Oke, kita masih di Dendang Dangdut. Kita tarima Ceko dulu, Nusa Padang. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita ini.
0: Bagoyang kita. Bagaimana Bapak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alah makan ini kok.
0: Alah. Oke, okay. Apa lagu Pandur kok?
1: Anu silanya, Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, oke okay, Pak Nur. Salam untuk siapa Pak Nur?
1: Kamu untuk Nyes keluarga.
0: Terima kasih. Sudah
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki Allah yang berkah. Anak menjadi dia yang saleh.
0: Amin.
1: Sudah tuntut dan masuk tadi sadarnya. Tiga tadi masuk tenang. Ada dapat salam. Okay. Sudah tu Bunda Queen, Diana, Ulan, yang di Mbak Yul ni, di Ubu Lintah. Sudah tu Angkura Joka Cik, Malin Sampono, Putra Klos, Nidan Jemanyo, Roni Cianiago, Putri Sikumbang, Roni Jambak, Padel Jambak, tetangga Abu kan. Sudah tu Bujang Tarusan, Oyun Tanjuang, Adik Tanjuang, Pak Munir, Bujang Peibo, Petro. Kasa dua selanai waktu pendek kan ya.
0: Okey Pak Nur.
1: Istimewanya untuk Nes keluarga.
0: Okey, terima kasih.
1: Mudah-mudahan selalu kan.
0: Amin Pak Nur Joyo.
1: Iya.
0: Okey.
1: Terima kasih Nes.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Barakinyo di sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum, bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita Pak Munir, bagaimana Pak Munir tuh?
2: Alhamdulillah, ini materi yang ini nih.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ini bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat.
0: Mbak Adi Pariaman, Pak Munir. Hujan gak itu?
2: Cerah.
0: Oh, lagi cerah. Oke. Apa lagu Pak Munir kok?
2: Ayo pilihan jalan ya salah sih ya.
0: Jadi salam untuk?
2: Hah?
0: Salam untuk Sia.
2: Salam pertama tentu tuannya semoga jaga keluarga panjang umur sama rezim lah kepala.
0: Amin.
2: Salam selanjutnya ke Mbak Yuni Bulinta, ada Bu Eli di Kabiang, Kang Aset. Ada Roni, Tengah di Perakraka sama Putri Kumbangnya. Ada Roni Jamba, ada Gula Lebay, ada Pak Min Papai yang memenuhi arahnya, ada Putra Kelas 9 sama emaknya, ada Ula dari Luang Karat, ada Diana Tunggu Hitam, ada Bu Nur di Simpang Gia, di Rari Masalam, ada Pulau Tua, Bu Nur Kuih di Batas Kota, ada Pulau Nandang di Belimbing, ini Lubu Haluang, Mai Tam Sumbang dari Sari Amana, di Bumi Kamehal ini, namanya tidak bisa buat nama Timbo Galah, tapi salam kompak, dan mungkin semuanya pada mana tidak ada kata.
0: Jadi.
2: Ya, terima kasih banyak, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Munir Sikumbang, Batik Kota. Selamat sore. Siap penelpon lagi, Dosana Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam, bagoyang kita.
0: Bagoyang kita, halo Dede.
3: Halo kakak.
0: Apa kabar?
3: Baik, kakak sehat.
0: Sehat, kamu sehat?
3: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Apa tinggal kak lagunya?
0: Yang tinggal ada Gala-Gala Rumah Irama, Surgaku Aulia. Oke, salamnya buat sih.
3: Salam pertama untuk kakakku, semoga kakak masuk selalu penyokong rezekinya, tetap semangat untuk selama-lama kak ya.
0: Terima kasih.
3: Ada Uni Indah, Memazur, Pak Buyan Tapai, Pak, siapa sih? Pak Nur, habis ini Pak Munir, Untuk Mbak Des, sabar ya. Mm-hmm. Terus ada Kak Ulan, Bang Zainal, dari Zara, Pak Jatomi. Mm-hmm. Untuk semuanya aja, Emma okay. juga, Nana juga, Dajani juga, semuanya aja. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana, selamat sore. Diana, penelpon terakhir kita udah serang pandangan di Dendang Dangdut sore hari ini kok. Terima kasih yang lain kuy. Tiga lagu terakhir, Bukan Yang Kupinta, Rita Sugiarto, Menari di Atas Luka, Imam S. Syarifin, Gala-gala, Roma Irama. Tetap sama Prampe, Reri Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Yunus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan PORPROV ke-16. PORPROV yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana PORPROV. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api PORPROV sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita, atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, PORPROV inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: RRI Padang.

0: Disorot padaka Kementerian Agama Kota Bukittinggi melalui Seksi Bimas Islam Tarui Mampakue Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui program Keluarga Sakinah. Komitmen Tasamui diujikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama KUA, Kecamatan Mandi Angin, Koto Selayan. Monef Tasabuy menjadi bagian dari upaya Kemenag Bukittinggi memastikan pembinaan keluarga tidak hanya berjalan secara administratif, namun bantu-bantu magia penguatan terhadap ketahanan keluarga di tengah masyarakat. Kepala Seksi Bimas Islam Haji Zulfikar menyampaikan, bahwasanya penguatan keluarga perlu dilakukan melalui pendekatan agama yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Dalam hal ko, para penghulu dan juga penyuluh agama memiliki peranan strategis dalam magia pendampingan, edukasi, sarana penguatan nilai-nilai keagamaan kepada keluarga. Informasi selanjutnya, target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hingga 8% pada 2029 bukan sekedar angka di ateh karate. Di balik target tasabui, terbentang pekerjaan rumah dan indak ringan mulai dari membuka akses pembiayaan, mampakue UMKM, meningkatkan literasi keuangan hingga memastikan masyarakat bato-bato mampu menikmati layanan keuangan formal. Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Aziz menegaskan TPAKD mempunyai posisi strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 membutuhkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah tidak mungkin berjalan sorang tanpa dukungan sektor jasa keuangan, dunia usaha dan juga masyarakat. Beliau menilai dinamika perekonomian global saat kini ko menuntut daerah untuk memiliki strategi yang lebih adaptif. Persoalan pembiayaan, daya saing UMKM, literasi keuangan hingga transformasi digital harus dicawe secara bersama-sama.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, bariki kita ke informasi dari rri.co.id. Ya, ikut tentang info wisata di keliling negari Suara Padang tentang sebuah pesona alam yang ada di Bali, namanya Bangli. Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang menawarkan keindahan alam jo suasana tenang dan jauh dari keramaian. Wilayahku mempunyai perpaduan perbukitan, persawahan, hutan, ayat tajun, sarato panorama alam yang mampu perjalanan taraso labiah menyegarkan. Berbeda jo kawasan wisata Bali yang identik jo pantai, Bangli menghadirkan pengalaman menikmati Bali dari sisi yang lebih hijau, sarato alami. Udaro yang relatif sejuk, sarato landscape perbukitan membuat kawasan ko cocok bagi wisatawan yang ingin mencari ketenangan sekaligus menikmati keindahan alam di Bali. Salah satu kawasan yang menjadi daya tarik Bangli adalah Kintamani yang dikenal jo panorama pegunungan dan jo Danau Batur. Dari kawasan ko, wisatawan dapat menikmati pemandangan Gunung Batur yang berdiri megah, jo hamparan danau yang magia suasana semakin memukau. Keindahan alam Bangli jo dapat ditemukan melalui berbagai ayat tajun yang tersebar di sejumlah wilayah, suara aliran air, pepohonan hijau, dan jo suasana yang masih alami, magia pengalaman yang berbeda untuk wisatawan yang nio melepas penatnya dan jo santai dari rutinitas sehari-hari. Kemudian selain menikmati pemandangan, perjalanan ke Bangli jo mempertemukan wisatawan jo kehidupan masyarakat lokal yang masih kuek menjago tradisi. Lingkungan alam dan jo budaya berjalan berdampingan menciptakan karakter wisata Bangli nan indah hanya indah secara visual, namun jo kayo akan pengalaman. Hamparan persawahan menjadi pemandangan lain yang memperkuat kesan asri kawasan Bangli. Aktivitas masyarakat di sekitar lahan pertanian mempercalekkan kehidupan pedesaan Bali yang sederhana sekaligus menunjukkan hubungan are antara masyarakat dan lingkungan tampek tinggal. Nah, Bangli ko juo menarik untuk dikunjungi wisatawan yang menyukai perjalanan dengan suasana labih tanang dan indah terburu-buru. Menyusuri jalanan pedesaan, menikmati udara pegunungan, atau sekedar memandang landscape hijau dapat menjadi cara sederhana untuk menikmati sisi lain dari Pulau Bali.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampe menu kapiti nan kursnya tinggi. Untung mau pikir tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Mina, dituka di situ jo dinan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi itu tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wak dapat piti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman jo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mamak, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan.

Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sarapan dengan oke, info wisata berikutnya kita ke Riau. Sebuah jejak sejarah yang ada di tanah Riau. Namanya Candi Muara Takus. Riau indah hanya dikenal jo kekayaan budaya Melayu dan hamparan alamnya, tapi juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Candi Muara Takus yang berada di Kabupaten Kampar dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri. Berada di lingkungan yang relatif tenang, kompleks Candi Muara Takus menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari destinasi modern. Pengunjung dapat menikmati suasana sekitar sambil mencari langsung bangunan bersejarah yang menjadi bagian penting dari perjalanan masa lalu di wilayah Riau. Kompleks Candi Ko mempunyai sejumlah bangunan jo karakter arsitektur yang khas menggunakan material sarupa bata dan jo batu. Bentuk bangunannya mempacalikan jejak peradaban masa lampau yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat, wisatawan ataupun pemerhati sejarah. Keberadaan Candi Muara Takus jo menarik karena mempacalekan bahasanya wilayah Riau mempunyai perjalanan sejarah yang panjang dan beragam. Destinasi ko menjadi painge bahasanya kekayaan budaya dari sebuah daerah indah hanya dapat ditemukan melalui tradisi masyarakat tapi juga melalui peninggalan fisik yang masih bertahan. Mengunjungi Candi Muara Takus dapat menjadi kesempatan mengenal sejarah dengan cara labia dake saratu nyato. Wisatawan indah hanya mencalek bangunan kuno, tapi juga dapat merasakan suasana lingkungan yang menyimpan carito mengenai kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nah, untuk wisatawan yang menyukai perjalanan bernuansa sejarah dan juga budaya, Candi Muara Takus dapat menjadi pilihan menarik ketika berkunjung ke Riau. Perjalanan menuju kawasan Ko juga dapat menjadi pengalaman tersendiri karena wisatawan dapat menikmati suasana pedesaan dan landscape alam yang ada di sekitar Kabupaten Kampar.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Demikian beberapa bait dari isi pesan atau nasihat yang disampaikan oleh seorang pendendang dalam tradisi Bailau. Tradisi Bailau di Sumatera Barat terdapat di dua nagari di 19 kabupaten kota, yakni Nagari Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Nagari Salayo di Kabupaten Solo. Tradisi Bailau biasanya dimainkan orang-orang lanjut usia untuk memanggil orang rantau menyuruh pulang ke kampung halamannya, dan Bailau untuk menangkap harimau yang sering mengganggu ternak dan hasil tanaman petani. Seperti yang dituturkan oleh One Masyarah, seorang pendendang Sisomba atau pantun Bailau di Nagari Timbalun 2, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Dendang Bailau sering dilakukan pada saat tertentu dengan ritual-ritual tertentu pula. Tradisi Bailau tersebut hingga saat ini bisa dikatakan hampir punah karena para generasi muda sekarang tidak mau mempelajarinya.
1: Orang tu tak pandai lagi ajar untuk orang tu kecil nak awak mah. Ajarlah ke orang, mak-mak sudah tua kecil. Tidak amu hidup lagi kan turunan suara dia tak rencak. Iramai nak tahu, iramai lau ko sampai menangis orang dia.
0: Lain halnya dengan Burhanuddin, seorang pemuda di Nagari tersebut mengatakan tradisi dendang Bailau memang lebih cenderung dimainkan oleh para orang-orang tua dan jarang dimainkan oleh generasi muda. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun di kampung ini. Burhanuddin menjelaskan, minat dari generasi muda memang ada, namun biaya untuk operasionalnya sangat minim. Sedangkan perhatian dari pihak terkait, terutama pemerintah, sangat kurang.
2: Aduh lah pasti, cuman untuk maituan kan nah, orang kau kan nah. Jadi kalau cara pribadi kan susah. Kau di orang-orang kau ada cara di kampung kau nyebau mak. Kalau diaduan tambah rancak lah. Silahai, aduh perkembang budaya Minang kau kan.
0: Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Mu Asri, menjelaskan penelitian hasanah tradisi lisan di Indonesia pada awalnya digalakkan setelah muncul kesadaran akan semakin banyaknya penutur dan penikmat yang hilang. Dalam perkembangannya, Sisomba Bailau juga dinyanyikan pada upacara menangkap harimau yang dilakukan oleh penduduk kampung secara beramai-ramai.
3: Yang di Kabupaten Solo ini Bailau-nya itu ditujukan untuk memanggil ya orang yang berada di rantau. Misalnya ada seorang yang meninggal, lalu ada keluarganya yang tinggal di luar daerah, tidak bisa dihubungi dengan telepon, tidak tahu alamatnya, maka diadakanlah acara ilau untuk memanggil ya, sehingga orang rantau itu tergerak hatinya untuk pulang. Kemudian yang kedua, ilau yang berkembang di pesisir selatan, itu ilau menangkap harimau ya, ketika harimau itu memangsai ternak masyarakat, lalu diadakanlah upacara ilau dengan pawang-pawang harimau itu sendiri, kemudian dilaksanakan pada malam hari ya, setelah diadakan semacam ritual yang isinya menyadarkan harimau itu atas kesalahannya yang telah menangkap atau memangsai ternak masyarakat itu, kemudian harimau itu menyerahkan dirinya masuk ke dalam perangkap yang disiapkan oleh masyarakat.
0: Peranan wanita lansia dalam tradisi Bailau yang dihubungkan dengan peranan Bunda Kandung di Minangkabau dan kaitannya dengan budaya merantau. Upacara ritual Bailau dilakukan apabila ada di antara anggota keluarga masyarakat Nagari Salayo meninggal dunia di rantau, namun jasadnya tidak dapat dikebumikan di kampung halamannya. Maka, sanak keluarga yang ada di kampung menangis dan meratap sambil berdendang dengan isi ratapan berkisar tentang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Secara tradisional, kegiatan ini disebut dengan Bailau atau ratapan kematian.
3: Itu rata-rata pemainnya sudah usia tua ya. Nampaknya tidak ada pewarisan karena nilai-nilai seperti itu rohnya tidak ada pada yang muda-muda ya, rohnya pada yang tua dan tidak juga mudah mewariskannya karena dia tidak bisa menjadi sebuah seni pertunjukan, dan biasanya ilau-ilau yang semacam itu dilaksanakan, dimainkan hanya di kampung, di tempat negeri ilau itu ada.
0: Tradisi Bailau berkaitan dengan masalah kepercayaan, religi dan ajaran tarikat Sataria yang dianut masyarakat Nagari Salayo. Kemudian nyanyian ritual tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pada saat ini tradisi Bailau memasuki ranah seni pertunjukan. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa, karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama simak pembacaan Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, tepat di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sarang pandangan dari Arena Judo Pekan Olahraga Provinsi Anambali, Sumatera Barat 2026 di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kontingen Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Kota Bukittinggi balik menorehkan prestasi. Pada pertandingan tasawuf judo, Bukittinggi berhasil mengamankan 1 medali ame, judo 2 medali perunggu. Medali ame dipersembahkan Hamdani Rahmatullah di kelas 100 kg putra. Sementara duo medali perunggu datang dari nomor kata, turun di kelas 100 kg putra. Hamdani berhasil menyelesaikan perjuangannya jemerai medali ame, juga menetapkan dirinya di podium tertinggi. Bagi kontingen judo Bukittinggi, ame tersebut menjadi tambahan penting dalam perjuangan membawa nama daerah pada ajang olahraga terbesar tingkat Provinsi Sumatera Barat tasabuy. Informasi selanjutnya, Dun Sana Padanga, atlet pickleball Kota Paekumbuh, Muhammad Ra'arik Saputra, sukses menyabet medali ame nomor tunggal putra Jo pada pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Kepastian tasabuy diraih usai mengalahkan Zaki dari Kota Solo pada laga final di Gor Bermawi Bukittinggi. Hari menguji ketemenangan ketat 2-1 Sabale 6 pada game penentuan. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Sekretaris Daerah Kota Paekumbuh Rida Ananda menyaksikan langsung pertandingan memberikan bonus spontan usai laga sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah. Rida menegaskan pula bahwasanya jajaran Pemko Paekumbuh tarik mendampingi Serato memberikan dukungan penuh kepada seluruh kontingen yang berlaga hingga akhir hari akhir kejuaraan. Hasil manis Iko diharukan mempakue motivasi para atlet cabur lainnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sana padangnya, bersama Bali ayo, bersama Riri Antika di malam kau dun sana padangnya. Beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat akan mengawali dun sana padangnya. Yo, semoga dan sana padangnya dalam keadaan sehat malam kau, dan bahagia lahir dan batin, itu kuncinya. Dan tentunya di program Pesona Air Nusantara malam kau dan sekarang pandangnya, kita akan berbagi informasi seputaran kain tradisional Nusantara yang memiliki berbagai motif nan unik dun sana pandangnya. Sebelum kita berbagi informasi, kita informasikan dulu waktu sholat Isya kita dun sana pandangnya beko masuk pada jam 9 balik lewai 21 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita dengarkan jala gunung santara bari kita dan sana pandangnya.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Prompad RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padanga kita waliak layo mendengarkan beberapa lagu Nusantara pada malam hari ko dan masih membahas seputaran kain tradisional Nusantara yang memiliki berbagai motif unik dan kayu akan nilai filosofi yo jo budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada dari Cirebon, Jawa Barat, itu batik Mega Mendung dun sarang padanga. Itu memiliki motif berbentuk gumpalan awan nanta susun balapi-lapi. Jadi bolaiko melambangkan kesuburan, pembawa hujan, jo saratu ketenangan jiwa gitu dun sarang padanga. Kemudian lanjut, kita dari Kalimantan Timur yo, namanya kain ulap doyo. Kain tenun dari suku Dayak nan dibue menggunakan serat daun doyo. Jadi motif nyoko menampilkan gari-gari serato bantu flora jo fauna khas pedalaman hutan di Kalimantan gitu dan sana padanga. Kemudian ada pulau dari Kalimantan Selatan namanya kain sasirangan, itu kain khas suku Banjar nan dibue jo teknik ike jo celuk. Dan motifnya sangat bervariasi. Jo sejak dulu itu dipercaya memiliki khasiat untuk penyembuhan secara spiritual gitu dan sarang padanya. Lalu seperti ya informasi lainnya seputaran kain tradisional Nusantara yang memiliki berbagai motif nan unik, beku kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Tahukah Anda? Jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.
1: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama Wak.
2: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
1: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
2: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
1: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
2: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
1: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dan Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
3: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Kita masih lanjut berbagi informasi seputaran bahasa kain tradisional Nusantara yang memiliki berbagai motif nan unik dan Sana Pandanga. Itu ada dari Sumatera Utara, kain ulos ya, kain tenun khas Batak yang menjadi simbol kasih sayang jo ikatan leluhur. Ulos kodun Sana Pandanga digunakan dalam berbagai ritual penting seperti kelahiran, kemudian pernikahan hingga duka cita. Kemudian ada pula dari Lampung, kain tapis, yo kain tenun katun yang disulam menggunakan benang ameh atau perak. Motif utamanya berupa gambar kapal yang melambangkan tahapan kehidupan manusia serta status sosial. Dan yang terakhir ada dari Bali, namanya kain gringsing. Itu berasal dari desa Tengganan. Kain iko dibue jo teknik double ike atau ike nan ganda dan sangat langka. Dan motif nyoko dipicayo memiliki kekuatan magis sebagai penolak bala dan Sana Pandanganya. Jadi itu sebagai informasi ya seputaran motif unik dari kain Nusantara dan Sana Pandanganya. Sabananya setiap daerah di Nusantara ku pasti ada kain tradisional dan tentunya pasti ada motif-motif nan unik. Terutama di Sumatera Barat aduh bana banyak gitu di Sana Pandanganya. Dan tentunya itu informasi terakhir kita di malam kodun Sana Pandanganya karano beko di jam 20 kita akan mendengarkan drama legenda. Kemudian kita akan lanjut balik mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padangnya. Seperti biasa dari tadi kita sabui sounding-sounding dun sana padangnya. Bahasanya di jam 20 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan mendengarkan drama legenda dun sana padangnya. Ya ma, malam ko akan mencaritokan dari daerah Mataram Wadu Tanda Rahi dan sana padanya. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Hiper Minang 100 informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari situ kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: 나를 떠올려도 아무런 감정이 들지 않을 것이지.
3: 근데 뭐 ceritanya.
4: Hey,
3: apaan sih?
4: Lagian kamu nangis-nangis, emang lagi ngapain?
3: Ini lihat nih.
4: Wih, drama Korea nih.
3: Ya iyalah kekinian, timbang nonton sinetron di TV, malesin banget.
4: Kok malesin?
3: Ya iyalah, paling ceritanya anaknya ketuker, ternyata bukan anaknya. Terus rebutan harta warisan, atau apalah, bisa ketebak ceritanya.
4: Ah kamu, nontonnya kejauhan.
3: Ini kamu.
4: Aku lebih suka baca.
3: Baca? Baca koran?
4: Ya, kalau baca koran, kan kita jadi update.
3: Nonton drama Korea kan kekinian.
4: Alasan, kalau soal kisah sedih gitu, kita tuh sebenarnya punya banyak.
3: Maksudnya?
4: Kisah-kisah kuno yang dipercaya masyarakat kita, Indonesia kan luas. Banyak legenda atau cerita rakyat.
3: Apa? Kalau soal Mandalika sih aku udah apal. Apalagi Gatot Kaca, dari kecil udah tahu Kelos.
4: Kalau Wadun Tanda Rahi?
3: Itu bukannya lagu daerah Bima ya?
4: Yes, betul. Ini yang lagi aku dengerin.
3: Terus?
4: Itu ada kisahnya. Lebih tragis deh dari drama yang kamu tonton itu.
3: Emang tentang apaan sih?
4: Tentang suami yang merantau dan gak kembali.
3: Terus?
4: Sabar dong.
3: Ih, penasaran kan? Terus.
4: Iya. Jadi, si suami merantau, terus nggak balik-balik sampai istrinya jadi batu.
3: Ih, sedih banget. Coba-coba ceritain selengkapnya dong.
4: Kisah ini sebenarnya tentang sepasang suami istri di sanggar. Dulu, sebelum Gunung Tambora meletus, itu adalah sebuah kerajaan. Namanya Kerajaan Sanggar.
3: Oh, jadi ini ceritanya tentang putri-putrian gitu ya. Pasti putrinya jadi rebutan dan bla bla bla kayak gitu deh.
4: Sok tahu. Dengar dulu.
3: Oke.
4: Jadi, suami istri ini hidup di sebuah desa. Suatu hari, karena kehidupan mereka yang serba terbatas, jadi sang suami memutuskan untuk pergi merantau supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apalagi mereka udah punya anak.
3: Terus istrinya ngizinin?
4: Ya sebenarnya berat, tapi mau gimana lagi, suaminya bersikeras mau merantau.
5: Ama, apa keputusan Ita untuk pergi sudah bulat?
6: Iya Ina, Mada sudah sangat bertekad untuk merantau. Kehidupan kita harus berubah.
5: Apakah Ita sudah tahu hendak pergi kemana?
6: Mada mendengar ada sebuah negeri di seberang sana yang terkenal akan kemakmurannya. Negeri itu bernama Goa.
5: Goa?
6: Iya. Mada akan pergi bersama beberapa penduduk desa ini dengan menaiki kapal ini.
5: Mada sangat bersyukur atas kehidupan kita sekarang. Mada tidak ingin memberatkan Ita. Apalagi anak kita masih sangat membutuhkan Ita.
6: Ina, Mada hanya pergi beberapa saat. Apakah Ina tidak ingin ke pasar dan membeli semua kebutuhan kita tanpa khawatir uang kita tak cukup?
5: Tapi Ama.
6: Sudahlah Ina, jangan menangis. Ina.
4: Meskipun si istri terus aja nangis, tapi itu tetap gak buat si suami membatalkan niatnya.
3: Jadi akhirnya dia pergi.
4: Ya gitu deh.
3: Tapi Ina itu apa sih? Ama juga. Aku sering loh denger temen dari Bima ngomong Ina, Ama. Aku gak ngerti.
4: Ina itu sebutan untuk ibu. Kalau Ama, ya sebutan bapak. Sementara kalau Ita, itu panggilan kepada yang lebih tua.
7: kayak adik ngomong ke kakaknya gitu, atau istri ngomong ke suaminya. Ya, semacam panggilan sopan gitu deh. Kalau Mada, artinya saya, tapi lebih sopan. Biasanya yang ngomong gitu, ya orang yang lebih muda ke yang lebih tua.
5: Ama, selama kita bersama, Mada tidak masalah untuk memakai pakaian dari kain lusuh ini sekalipun. Atau makan makanan sederhana. Ini sudah cukup untuk Mada, Ama.
6: Ina, Mada akan segera kembali.
5: Baiklah, Ama. Pergilah jika memang itu sudah tekad Ama. Raihlah mimpi Ama untuk membahagiakan kami.
6: Ina, ambillah sapu tangan kuning ini. Dan ingatlah Mada di setiap doa Ita. Bawalah selalu, agar selalu merasa Mada bersama Ita. Ketika Ita merindukan kehadiran Mada, biarkanlah ia menjadi obat yang akan melegakan hatimu.
5: Pergilah, Ama. Dengan ini Ita pergi, maka kembalilah dengan kapal ini pula. Mada dan anak kita akan selalu menanti kepulangan Ama.
4: Bentar ya, Ari nelpon nih.
3: Lagi seru, malah dijeda.
4: Oke, lanjut.
3: Lanjut dong.
4: Terus, setelah sekian lama, tahun berbilang, sang suami yang sudah pergi bertahun-tahun gak juga ada kabar.
3: Gak ada kabar sama sekali.
4: Iya, sama sekali gak ada kabarnya. Padahal, sang istri sering ketemu sama teman-teman suaminya yang pulang dari merantau. Tapi, tetap aja nihil. Jadi, si istri makin sedih.
5: Ama Enggo, apakah Ita tidak pernah berjumpa dengan suami Mada di perantauan?
8: Kenapa? Apakah suamimu belum memberi kabar?
5: Mada sendiri juga bingung. Kemanakah perginya beliau?
8: Tetapi Mada tidak pernah berjumpa dengannya di perantauan. Apakah mungkin dia pergi ke negeri lain?
5: Mada tidak yakin. Dia hanya berkata akan ke negeri Goa di seberang dan meninggalkan sapu tangan ini.
8: Kalau begitu, tunggulah dia. Semoga dia segera kembali.
4: Begitu terus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk naik ke bukit yang ada di desa itu.
3: Ngapain?
4: Ya, untuk ngeliat apa ada kapal nggak yang berlabuh. Berharap apa kapal yang dulu bawa suaminya pergi kelihatan lagi.
5: Mama, apakah kesalahan Mada sehingga engkau pergi dan tidak memberi kabar pada Mada? Bertahun-tahun telah berlalu, Ama. Anak kita telah tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Dia ingin mengenal Amanya. Di manakah engkau, Ama? Di mana?
4: Sambil menggendong anaknya, setiap hari dia mendaki bukit itu dan terus aja ngelihat kehamparan laut yang lepas.
3: Kasian banget sih.
4: Bayangin deh, dengan penuh kesedihan, dari atas bukit, tatapannya lepas menatap laut yang terhampar. Mencari-cari sosok suami yang sudah pergi.
3: Emang kemana sih dia, si suami durhaka itu pergi? Kok gak balik-balik?
4: Hus, gak boleh gitu.
3: Ih, abis kesel, pergi kok gak ada kabar. Masa gak ada kabarnya gitu?
4: Entahlah, kalau dari cerita-cerita, ada yang bilang dia tenggelam di laut. Tapi ada juga yang bilang dia menghilang begitu aja tanpa jejak. Kamu tahu situs wisata Wadun Tandarahi di Mima itu nggak?
3: Iya sih, pernah dengar.
4: Ya, itu dia. Jadi, batu itu emang ada kisahnya.
3: Ya, tapi aku nggak nyangka bakal sesedih itu.
4: Ceritanya emang gitu. Kamu tahu nggak? Si istri akhirnya memutuskan untuk tetap di atas batu, hanya untuk memandang bayangan suaminya yang gak datang-datang sambil nangis. Dan saking lamanya dia nangis, tubuhnya akhirnya membeku dan berubah deh jadi batu.
5: kita datang. Jika waktu kehidupan Manda tidak cukup, maka biarlah Manda berganti wujud sebagai batu abadi yang akan menjadi tanda kesetiaan Manda menanti Ita di atas bukit ini.
3: Ini mereka emang akhirnya gak pernah ketemu sampai istrinya jadi batu ya?
7: Iya, namanya juga wadun tanda rahi, batu memandang suami. Sampai istrinya jadi batu, suaminya gak pulang-pulang. Udah, lebay banget sih.
3: Kamu sih gak tahu rasanya jadi aku.
7: Emang kamu kenapa?
3: Ya sedih lah, kisahnya menyedihkan. Aku ngebayangin nih, gimana kalau nanti aku punya suami, terus dia izin pergi sebentar, terus gak balik-balik ya. Dan anak aku nyariin
7: aja.
3: Terus aku gak bisa jawab. Terus aku naik ke bukit. Putri, kamu pergi. Kamu mau kemana, Putri?
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sampai RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sona pandangnya. Lama lagunya dari trio Sakanduang menanti masuk di awak dun sona pandangnya. Itu untuk orang-orang nan masih mencari jati diri untuk masa depan. Pasti ya dun sona pandangnya rezeki mau jodohku ada yang Allah diatur. Tinggal kita berusaha banyak berdoa dan nikmati gitu dun sona pandangnya. Yo, ada maksudnya bisa mungkin ada jodoh latibo atau jodoh tuh masih di mana gitu di sana pandangnya yo. Dan tentunya di sana pandangnya di malam gua kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk di sana pandangnya. Kita berbagi informasi dulu di malam gua di sana pandangnya kontingen Kota Padang masih kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat Kanembale 2026. Hingga Rabu 7 Oktober 2026 pagi kapatang, Padang telah mengkoleksi 157 medali terdiri atas 79 ameh, 40 perak, jo 38 perunggu dan sarang pandangnya. Jadi capaian tersebut menunjukkan konsistensi kontingen Padang dalam memburu target juara umum dan perolehan ameh tersebar yo di sejumlah cabang olahraga. Jo gulat menjadi penyumbang terbesarnya gitu dan sarang pandangnya. Dan tentunya gulat iku ala menyumbangkan ampe bale mendali ame adam pera jo 2 perunggu dan capaian tersebut menjadikan gulat sebagai salah satu tumpuan utama Padang dalam menjaga jarak persaingan kepada klasemen sementara. Dan kontribusi besar juga datang dari taekwondo Jo Sambo dan masing-masing mengkoleksi 9 ame, kabadi Jo Gimstick menyusul Jo masing-masing 8 ame, balap sepeda menyumbang 6 ame, sedangkan panahan Jo IBMMA masing-masing 5 ame, dan berikutnya binaraga mengkoleksi ampe ame, sementara petangkiu Jo Aquatic masing-masing menyumbang 3 ame dan sana pandangnya. Kita doakan semoga Padangku menjadi juara di sarang pandangnya yo di Porprov Kanembale Sumatera Barat tahun 2026. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi setelah nan barek kau.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
6: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
7: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
8: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padanga Iko Jalo Guminang dari Eja SM Mengenang Luko dun Sarang Padanga. Luko tuh sebenarnya gak usah dikenang karena Luko tuh ada dua dun Sarang Padanga. Luko dek jatuh, Luko dek jatuh karena seseorang dun Sarang Padanga, yaitu Luko yang memberikan Luko dalam pada di hati terdalam. Nah itu agak susah dun Sarang Padanga. Apalagi kalau orang nanti penyo masa bodoh gitu di Sarang Padanga. Nah nio ledo kalau tersakiti agak lame atau agak was-was gitu kalau bahasa bojo seseorang tuh di Sarang Padanga ya. Dan tentunya kita akan masih berbagi informasi untuk di Sarang Padanga. Tim futsal Kota Padang memastikan tiket ke babak 8 besar pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat Kanambaleh 2026 setelah mendudukkan Kota Sewalunto Joskor telah ampe 0 di situ juah futsal Kabupaten 50 Kota pada Rabu Kapatang di Sarang Padanga. Kemenangan Tasaboy mengantarkan Padang sebagai runner-up grup C Jo 6 poin dari 3 pertandingan. Padang mengkoleksi 2 kemenangan, Jo 1 kekalahan untuk mendampingi Kota Paekumbuwa dan keluar sebagai juara grup di 9 poin. Penampilan gemilang ditunjukkan oleh Alvin Yusuf yang mencetak hat-trick dalam laga penentu Tasaboy. Alvin membobol gawang Sewalunto pada menit ke 8 balai, semua balai Jo 39. Satu gol Padang lainnya disumbangkan Ahmad Farah Syafiq pada menit ke 34. Sampai gol tanpa balai sekaligus menegaskan kebangkitan Padang setelah sempat kehilangan poin pada pertandingan pembuka dan sana Padangnya. Dan tentunya informasi itu kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut beko bagi informasi untuk adun Sarang Padanga setelah nan barikiko.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma'apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sona Padangnya. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka musyawarah daerah atau musda BKMT Kota Padang di pelanta kediaman resmi Wali Kota Padang 7 Oktober 2026 ke Patang. Jadi musdako mengusung tema BKMT bersinergi umat berdaya pada maju jo sejahtera. Dan forum tasabuh itu menjadi ruang yo evaluasi sekaligus penyusun langkah strategis BKMT dalam mapakue pembinaan jo pemberdayaan umat. Maigus mendorong pengurus BKMT memfaikan potensi nan adu di lingkungan masyarakat termasuk sektor pertanian jo perikanan. Salah satu langkah yang dapat dikembangkan itu adalah urban farming dan memfaikan lahan nanta sadio ditingke kecamatan. Dan menurut Maigus Pulo, pemanfaatan lahan produktif dapat diarahkan untuk mempakue ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi bagi jemaah jo organisasi seperti itu dan sana padanya yo. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari rri.co.id. Dan ke informasi terakhir kita pada malam kodun sana pandangnya sebelum beko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bacawe. Jadi jangan kemana-mana dun sana pandangnya, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

tidak hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired, Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat, dun Sarapadaga. Kalau lah jam 21 pasti kita beralih ke program Salam Bajawe nanti-nantikan. Silakan untuk dun Sarapadaga bergabung di malamku dun Sarapadaga, bisa di line telepon di 0751812-1 atau di 08 Sabale Anabadam 09240 atau bisa pulo ke via WA kita, ke chat via WA di 08 Sabale Anabadam 09240 dun Sarapananga. Karena beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat masih dalam program Salam Bejawi kita dun Sarapananga. Baik dun Sarapananga, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kodun sana padanga. Halo, selamat malam Josia kodun sana padanga. Halo, selamat malam Josia kodun sana padanga.
1: Selamat malam Balia Riri Antika.
0: Baik, ada udah Widira di Marapalam.
1: Iya Riri.
0: Baka bauda sehat.
1: Kok kabar segibana?
0: Alhamdulillah kalau segibana kok udah. Jadilah. Udah nih lagu Minang apa malam kini kau udah Widira?
1: Lagu Minang. Apa ya kaca ya? Andre Gelari.
0: Judul lagunya apa udah nih kok?
1: Apa ya kaca ya? Itu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Dek Karam.
0: Apa dah?
1: Dek Takadia Karam.
0: Dek Takadia Karam.
1: Karam.
0: Oke. Okay.
1: Enggak garam deh ya.
0: Enggak. Dek Takadia Karam dari Android.
1: Iya.
0: Bayalah besobok lagunya kok. Ha. Silakan udah salam-salamnya dulu.
1: Salam tentu Riri dulu.
0: Iyalah harui.
1: Tentu. Yang semua kota Arab.
0: Jadi.
1: Lama gak retek, lo tau kan Pak Puyong kan, sekarang gak dapet
0: masuk. Ih, nadulah itu, harus masuk kecilnya.
1: Harus masuk,
0: sabar pak, capek lah.
1: Pak Rodi sama Bu Putri Teman.
0: Jadi
1: juga Pak Nur sama
0: Pak Nur. Jadi
1: Pak Oyon. Jangan ditunggu-tunggu aja lah Pak Oyon. Pak Oyon kan cuma nunggu-nunggu.
0: Iya cuma
1: enggak, tunggu aja lah. Takkan langsung. Tidak,
0: terlebih muncul apa aku mah?
1: Nak muncul gua cegok, bicara dah.
0: Jadi lah dah. Tentu sih lo dia salamnya.
1: Pak Bujang Pak Ibu.
0: Jadi.
1: Tanpa penat. Tentu lah. Gadis, Pak Munir, Gindo Romi. Tentu lah. Bu Nur, Bu Nur. Tentu lah. Bu Mehdi, Bu Najwa. Tentu lah. Ya, taparoni gampang.
0: Iyo, jadi udah. Kasado lah.
1: Sudah henta. Entar dan sana. Satu
0: selalu. Jadi siap.
1: Pak Uyang ah.
0: Nah, dulu kau lah nampak nomornya kau ha.
1: Iya lari.
0: Jadi udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Widira di Marapalam. Kita lanjut. Terima penelpon berikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo dan sana pandangnya. Selamat malam. Assalamualaikum Josia. Aku dan sana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: panjang
2: malam Bali Ari.
0: Iyo panjang banau apa ah? Lah disabu-sabu yo udah Widira.
2: Nang biasonyo ibare orang manton kaya kori. Ala bi badan awak dia rangi. Ana lawa nak makan no. Aku baru diantong kaya ne sembah lawa.
0: Alhamdulillah. Itu mah karena udah Widira memanggia-manggia kau secara batin. Capek lah Pak Buyung.
2: Alhamdulillah robbil alamin.
0: Jadilah.
2: Apa dia? Apa pantun dia?
0: Apa tuh Pak?
2: Apa pantun dia?
0: Beliah silakan.
2: Hai. Terima kasih. Allah lusuh kain di badan.
0: Rancak.
2: De acok tak bawa mandi.
0: Jadi.
2: Mandi padua kasih kemarin. De mandi padua. Ayo. Allah lusuh kain di badan. De acok tak bawa mandi. Bet nasib buruk adik berjalan. Buat candu sulung patah lagi.
0: Oh, ne. Kayak itu je.
2: Itu aku nyari sulung patah lagi.
0: Tulang patah lagi.
2: Apa nyanyi sama orang sudua saya lari.
0: Oke. Dek tulang patah lagi.
2: Tulang patah lagi.
0: Tulang pacar lagi.
2: Sulam, sulam.
0: Sulam, bayanglah.
2: Ah, tulang pacar lagi.
0: Iyo, sulam pacar lagi dari Wulan Putri nang kita ado, Pak.
2: Ah, itu mantap.
0: Jadi, boleh salam-salam ya, Pak.
2: Alun-alun suara, cuma.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum pertama untuk hari ini.
0: Jadi, Pak.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Terima kasih, Pak Buyu.
2: Aduh, orang muda widira tadi.
0: Jadi.
2: Orang muda widira, kalau tak makan, lah, kek. Kau kah? Tak solo, tak padam, tak pakai baru.
0: Yang penting.
2: Asal tu saya bujang apa bujang paybo di dulu.
0: Jadi siapa?
2: Pak bujang paybo.
0: Yo.
2: Aduh, uni rancak lu buat lu si indah.
0: Jadi siapa?
2: Aduh, orang lain uni rancak di tulisan biasa. Sudah tu. Nana di Baling Biang, Jennifer di Baling Biang.
0: Jadi.
2: Ah. Bulan. Bulan Guritno. Sudah tu Emma jo putra kelas 9.
0: Yo.
2: Jumlah lebay.
0: Yo.
2: Maitam.
0: Jadi.
2: Padel Jamba. Roni Jamba.
0: Baik.
2: Banur Bunur.
0: Iyo.
2: Kamana jua.
0: Kita buku rapi saja. Salamnya Pak Buyu.
2: Yo lari lapan ni.
0: Iyo Pak Guramilo.
2: Banyak mana nari.
0: Ayo betul Pak.
2: Kalau rasa molo di kitro 20.
0: Jadi lah Pak Buyu. Jadi siapa Buyu?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyu yang tapai dia ya pacah dun sarang padangga. Dan baru sampai gabung dan kita beralih ke chat via WA dulu. Assalamualaikum Ririantika, welcome salam Eko Jomlo Lebay di Lubomin Turun. Request lagu Sri Payola di Balik Karu Duang. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bundo Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Sutan Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibo, Pak Sutan Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Maitam, Buzur, Nana, dan selakum Pak untuk pecandu perompet nang mendanga malam ko. Terima kasih. Banyak panjang dusarang pandangan. Di pasingke saja salamnya kosannya dusarang pandangan ke bergabung ya. Di malam ke dusarang pandangan. Itu tadi WA dari Uda Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Dan kita akan jeda dulu dusarang pandangan. Kita akan putarkan lagu-lagu dan ala di request di sesi yang pertama. Jadi silakan nangka bergabung di sesi barikinya.

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.

0: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorang Padangnya. Kita masuk di sesi K2 di Salam Bajawe pada malam kodun Sorang Padangnya, dan kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun Sorang Padangnya. Halo. Waalaikumsalam Josia ko pak.
1: Malam Riri.
0: Ah, malam Josia ko pak.
1: Dari Padel Jamba Riri.
0: Pak Del Jamba. Baik. Apa kabar Pak Del? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Riri, Pak.
0: Alhamdulillah sehat pulo pak. Jadi apa nih lagu Minang ah malam kini ko Pak Del?
1: Ada lagu Sia Sultan Riri.
0: Ah, siapa?
1: Sia Sultan.
0: Sia Sultan.
1: Sia.
0: Oh, Sia Sultan.
1: Iya.
0: Penyanyi ya, Pak?
1: Iya.
0: Sabantar kita.
1: Judulnya Talak Jatuh Saya Tipu Diri.
0: Oke, sabantar. Sepertinya alun aduh gitu koleksi penyanyi dari Sia Sultan itu, Pak.
1: Alun ini.
0: Alun. Boleh apa tukar lagunya?
1: Dari poster ini.
0: Dari siapa?
1: Febian.
0: Febian. Oke. Apa judul lagunya Pak Nio?
1: Awan Sangku Ambun.
0: Awan di Sangko Ambun. Baik. Sambil kita mencari lagunya, boleh apa salam-salamnya dulu, Pak?
1: Salam pertama untuk Riri sekeluarga semua.
0: Jadi.
1: Salam untuk Pak Nur Tanjuang di Kampung Baru. Roni Jamba di Tabiang.
0: Jadi.
1: Boyon Tanjuang di Auduri.
0: Jadi, Pak.
1: Aldi Tanjuang. Ujang Pak Ibo.
0: Baik.
1: Ujang Tusan. Nopo Wijera Riri ya.
0: Jadi, Pak. Siap.
1: Di kumpul sama Riri.
0: Baik.
1: Dari tadi, Ujung Pangkar Riri.
0: Baik, siap. Judul tadi apa, Riri? Pak? Awan di Sangko
1: Ambun.
0: Ambun.
1: Ayo.
0: Oke, baik. Baik, alabeko kita putarkan ya, Pak, ya lagunya. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Del Jamba nan bersan bergabung dengan Sarah Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun Sarah Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iyo.
2: Selamat malam Riri.
0: Baiklah, ada Pak Roni Jamba.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak. Itu dia kesabaran Bari, Pak mah. Alhamdulillah segi banako Pak Roni.
2: Masuk rumah.
0: Iyo. Jadilah. Apa nih lagu Minang apa malam kini ko Pak Roni?
2: Langit Indah Batapi lah dari zaman Riri.
0: Langit Indah Batapi, baya. Boleh salam-salam singkatnya Pak, silakan.
2: Salam tuh pertama tuh untuk Riri.
0: Jadi siap.
2: Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua panjang rezeki murah.
0: Amin, terima kasih Pak.
2: Sudah tuh salam untuk Umi Monik.
0: Jadi siap.
2: Bunda Queen. Di Desi.
0: Baik.
2: Kak Nana di Beringin.
0: Jadi.
2: Ini Juta di Pariaman.
0: Iyo. Baik.
2: Itu Ninda. Sudah itu Aja Berindo Tommy.
0: Itu untuk siapa?
2: Pak Bion Tapai.
0: Oke, baik.
2: Pak Bion Tapai itu Mbak Yul. Sudah itu Ibu Dozur.
0: Iyo.
2: Itu sudah itu Ibu Donur.
0: Baik.
2: Pak Nur. Itu sudah itu Uda Widira. Pada jambak tadi.
0: Oke, baik Pak.
2: Uni Tati di Prakraka. Ya, di Bukit Kamai sehari.
0: Oke, kami baik.
2: Orang banyak masuk hari.
0: Iya, betul banget.
2: Dawak saya hari. Ayo, makasih banyak hari.
0: Sama-sama Pak.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada Pak Roni Jamba di Tabiang dan Sana Padangga. Silakan angka Nio bergabung balik di line telepon kita di 0751 di 0751 812 1 2 4 1 4 atau di 08 Sabale ada madam 0924 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam Josia Kodun Sana Pandanga.
3: Malam Riri.
0: Iyo Josia ko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Nur. Bunda Nur, apa kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah kalau sehat.
3: Tapi lebih sehat Riri, masih muda.
0: Alhamdulillah Bunda. Jadi lah. Tapi Bunda rancak banang wah.
3: Sama juga Riri lebih cantik.
0: Oh iya, sama-sama cantik kita.
3: Kalau yang perempuan tercantik.
0: Iyo, kame nak Bun. Kambang baik ke badan ri Bundo. Jadi
3: kalau bisa dikurangin enggak nyesek
0: lain. Jadi sih ya Bundo. Jadi lah Bundo Nur nyo lagu Minang malam kini ke Bundo. Apa tuh Bun? Apa tuh? Tuh.
3: Manantinan indah tapi bodoh.
0: Unde, Fanny Fabiola. Baik.
3: Kami belum menunggu.
0: Apa tuh Bun?
3: Yang sebelumnya sama jawab. Kau tadi siapa? Siapa menyanyi tadi? Nah, tapi nyanyinya apa?
0: Oh, judulnya? Yang pembuka tadi nak Bunda.
3: Iya, jam 9 tadi apa?
0: Apa tadi yo? Sabanta Bunda itu playlistnya jam 20 tadi mah Bunda.
3: Jam apa? Jam 9.
0: Iyo, kamu mulai tadi kan Bunda?
3: Iya,
0: itu lanjutan lagu dari jam 20 tadi mah Bundo Sabanta dulu. Gitu. Caliak-caliak dulu apa lagu terakhir tadi Leputa. Oke. Yang tadi ada dari Ayu Amanda, Cinto Sabala. Iya, Bundo, Cinto Sabala Hati. Ya, itu lagu yang terakhir. Iyo, sebelum. Iya betul.
3: Jadi salamnya di pertama untuk si anak apa tuh anak bundo yang cantik sama yang si kecil yang lincah katanya walau tak bisa mau nggak ya ibu.
0: Jungkir balik bundo.
3: Tendang bana bundo.
0: Jadi bundo.
3: Salamnya buat bu ibu.
0: Jadi.
3: Pak Buang Tapai yang dari malam ini kasih ya Pak Buang Tapai. Pak. Pokoknya di kuku kami saja.
0: Di bangku kami. Bye, Bunda Nur. Oke. Bye, Bunda.
3: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Simpang Gia, Tabiang Dun Sarang Pananga. Dan kita akan jeda balik Dun Sarang Pananga. Kita putarkan tiga lagu dan ala di request di sesi yang kaduo. Jadi silakan akan nyo bergabung di sesi-sesi berikutnya. Bisa di chat WA atau bisa di telepon juga bisa Dun Sarang Pananga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama benteng Van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen. Benteng Van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan benteng Van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan benteng Van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah.

0: pesen es teh manis satu dong. Yang manisnya kayak janji pelanggan pas bilang, nanti saya check out ya.
1: Kenapa sih, Vin? Lagi musim ghosting pembeli. Sama, warung Uni juga lagi sepi nih.
2: Oh no.
1: Saingan di aplikasi sebelah banding harga kayak lagi banting cucian.
0: Iya Uni, kemarin rame sampai kewalahan. Sekarang sepi banget sampai saya hafal jumlah semut di tembok. Aduh, usaha gini amat ya, kayak roller coaster.
1: Dengerin nih ya, Vin. Usaha itu memang ada pasang surutnya. Kalau lagi di bawah, jangan tutup warung, tapi putar otak. Inovasi, Vin. Perbaiki rasa, perbaiki konten.
0: Benar juga. Oke, saya mau bikin konten kaos anti galak.
1: Nah, gitu. Uni juga mau bikin promo nih, makan sambil curhat.
0: Mantap.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padanga. Kita masuk di sesi ketiga di Salam Bajawe kita pada malam hari kini kok. Silakan bagi dun Sara Padanga nangkanyo bergabung di line telepon kita atau di chat WA. Silakan dun Sara Padanga. Oke, dun Sara Padanga, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dun Sara Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum jusiaku dun Sara Padanga.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Bang Oki Botaksport.
1: Ya, selamat malam Riri Santika. Pada malam hari ini di mana saja Anda berada?
0: Oke, Bang kabar Bang, sehat.
1: Padang ya. Dan walafiat.
0: Alhamdulillah. Di mana Bang lokasi kini kok Bang Eki?
1: Saya posisi seputaran Jati.
0: Mm-hmm.
1: Mendengarkan suara diri pada malam hari ini.
0: Baiklah. Ya, oke lah.
1: Sebagai setiap pendengar atau penonton, mm-hmm, kalau ini siaran langsung dari Pro 4 ya.
0: Iya dong ya.
1: Dan tadi dari layar kaca, sekarang dari layar lubang telinga.
0: Baiklah Bang Oki, ini lagu Minang malam kini kok Bang Oki.
1: Japuk lah denai ya dah.
0: Unde, japuk lah denai kak Jati kok ha.
1: Jalan kaki aja.
0: Jalan kaki sena. Japuk
1: lah denai.
0: Oke, japuilah denai. Dari siapa Bang?
1: Elikasim atau siapa tuh Ri?
0: Elikasim Sabantar.
1: Onde onde.
0: Oke, lagu japuilah denai ada dari versi Fanny Fabiola sama Ovi Fristi Bang. Itu yang kita ada.
1: Fanny Fabiola aja.
0: Fanny Fabiola bayalah boleh ya Bang. Salam-salam yo malam kini ko Bang. Oke.
1: Okay. Salam-salamnya japuklah dene aja boleh saya sepulang lagi. Selesai semua salamnya kan.
0: Bayalah sih.
1: Kalau enggak pulang-pulang enggak dijemput-jemput nanti tinggal di jalan aja Ri.
0: Iyalah.
1: Iya. Nah, itu ya kan. Pokok salam juga buat semua pendengar RRI di mana saja berada. Istimewa Pak Riri aja yang mencari ingin lagu Japuklah Denai.
0: Oke, okay, bayarlah ya. Bang Oki.
1: Ya saya kasih untuk yang lain. Saya masuk baik sekarang ini.
0: Bayarlah.
1: Aja kalau ada yang lain mau masuk silakan aja.
0: Iya siap Bang Oki. Okay,
1: terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Oki Botasport di Jati. Kini kode sarang padanya. Baik, silakan nangka bergabung balik di line telepon atau di chat WA kita. Pada malam kode sarang padanya, silakan di line telepon di 0751 812-41 atau di 08-0926-092-0 atau bisa pula di chat via WA kita jo nomor yang sama dan sarang padanya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sarang padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Godun Sana Padanga.
2: Selamat malam anak mama yang cantik sayang.
0: Iya, selamat malam Bali. Ada Mama Zur di Gunung Lumba Kaba. Mama Zur sehat.
2: Alhamdulillah, udah capek Riri dari tadi mangakan saja.
0: Iya, marami mah. Baiklah. Mama Zur nih lagu Pinang apa malam kini kok Mama Zur?
2: Ya, oke, okay, ini lagunya. Ampunkan denai yang mandi, ada enggak?
0: Ampunkan denai aduh mah. Ampunkan itu denai aja. Bundo, ampunkan den ampunkan mande aduh pulo. Ya mama manio kok mah.
2: Oh, ya, ampunkan mande siapa nyanyinya?
0: Ampunkan mande ada versi Tuti Widya, ada Dede Fis, ada itu saja mah penyanyinya mah.
2: Ya. Kalau ampunkan Dena Yomande?
0: Ampunkan Dena Bundo yang ada mah.
2: Ampunkan Dena Bundo ya tetap yang mana aja.
0: Okay.
2: Nama saja lah.
0: Baiklah ampunkan Dena ya mah yo.
2: Yo nak.
0: Boleh mah salam-salamnya dulu silakan Mama Zur.
2: Nah, ini salam-salamnya udah dicatat. Mudah-mudahan cepat ya. Untuk Bunda Nur, Mami Queen, Mama Najwa, Pak Uyun Tanjung, Diana, Devi, Mbak Yul, Pak Munir, Pabuyong Taibo, Abujang Taibo, Nana, Pak Hen, Bidira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, Indah, Buyong Tapai, ya Buyong Tapai ya. Bulan udah dibungkus aja ya.
0: Sudah rapi saja, bayi ya lama. Oke, baik. Sama-sama Pak Mazur.
2: Salamnya buat diri keluarga sama cucu mama yang itu loh, yang cantik yang bagus.
0: Masyaallah. Baik.
2: Untuk cucu heboh itu aja.
0: Oke, siap Pak Mazur. Oke, sama-sama Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Panggilu dan Saraparaya. Kita coba di via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan Bunda Queen lagu Paluh Ayah Ganti Ayah Susu Bundo dari Octavia. Salam untuk Pak Dur Tanjung, Ali Tanjung, Pak Oyon, Bu Zur, Jumbel Lebay, Sunchen, Fitro, Bu Nur, Nana di Balimbia, Bapak Dajua, Mama Ica, Hendra di Batu Sangka, Henry di Jamba, Desi, Diana, Bang Jess, Baita Sikumbang, Pak Munir Sikumbang, Uni Modik, Jobu Eli Tanjung, Ado Henry, Jamba, kemudian Mbak Yul dan Sadualah Nyori. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali menunggu di Bega Permai. Dan kita akan jeda balik dan sana pandangnya. Kita putarkan lagu dan alam maswa di sesi K3 pada malam kau.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Yuk. Kita nanti nonton ya. Aku udah beli tiketnya. Film horor yang baru tayang kayaknya sih seru banget. Banyak yang review juga yang bagus ini di media sosial.
2: Kamu kan tahu aku gak suka film horor. Aku gak ikut deh, Sil.
1: Ya elah, lebay banget sih, Yu. Filmnya gak seserem itu kok. Ayolah, yuk.
2: Ini nih yang aku kurang suka sama kamu. Sering banget mutusin sesuatu tanpa tanya orang lain mau atau enggak.
1: Kamu marah, Yu. Bukannya kamu biasanya oke-oke aja. Aku kira kali ini mah kamu juga bakalan oke.
2: Pertama kali kita nonton film horor itu, kan aku udah pernah bilang kalau aku itu kurang suka. Dan lain kali kita bakal cari genre lain. Kamu kan waktu itu bilang oke untuk cari genre lain.
1: Iya, maaf ya, Yu.
3: Hubungan pertemanan harus dijaga dengan menghargai pendapat teman. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi. Diskusi atau meminta pendapat teman menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sono Padangnya, di sesi terakhir di malam kok kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sono Padangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia ke Dun Sono Padangnya.
1: Selamat malam Niri.
0: Selamat malam Bali. Ada Uni Nana di Belimbing. Baka Ba Uni, say hi.
1: Sehat, sehat
0: banget.
1: Niri, gimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah kembali normal nih suaranya.
1: Ya, syukurlah.
0: Oke, baiklah. Uni Nana mau lagu Minang apa malam kini ke Uni?
1: Uni ada enggak lagu judulnya Rindu Disayang Udah?
0: Undi, Rindu Disayang Udah. Oke, Sabanta. Ada Uni dari Adim.
1: Iya, iya.
0: Itu Uni.
1: Iya, itu aja Uni.
0: Oke, baiklah. Beliau di salam-salamnya dulu. Silakan.
1: Uni Rit bertugas ya. Semoga sehat selalu. Ini tenggorokan agak sedikit itu nih.
0: Iya, benar itu penyakit yang
1: salam
0: sedang.
1: Salam mendengar perempat semua Uni, ibu-ibu, baik. Apa-apa, Uni-uni, abang-abang, bundo-bundo, mama-mama, semua ada Uni. Suaranya lagi serak Uni.
0: Iya, banyak minum air putih ya Uni Nana ya.
1: Iya Uni, makasih, ditunggu lagunya ya Uni.
0: Siap Uni Nana, baik kalau kita putarkan lagunya. Selamat malam Bali. Oke, Din Sono Padangnya, ada Uni Nana di Bali Miang, nama Rusan Bagabong tadi Din Sono Padangnya. Dan silakan angkanya Bagabong di line telepon kita di 0751812412. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia Kudun Sono Padangnya.
2: Malam ni.
0: Iyo, selamat malam Bali, orang Mentawai, bakabanyo bang Tony, sehat.

0: hai.
1: Alhamdulillah sigi banari.
0: Unde alhamdulillah kalau sigi ko ha. Abang ni lagu Minang ah malam kini ko Bang Tommy.
1: Indak kan sigi, indak kan sigi anti sigi tu.
0: Iyalah. Indak ka diganti-ganti dari sia Bang Tommy Nyoko.
1: Bari?
0: Dari Rayola penyanyinyo.
1: Jadi.
0: Jadi bayalah beliau Bang. Salam-salamnya dulu. Silakan. Jadi, terima kasih.
1: Sama bertugas.
0: Baik.
1: Sehat keluarga.
0: Amin. Terima kasih Bang Tommy doanyo.
1: Nah, itu Bayul, Jana, Ulan, jadi, Nana tadi.
0: Yo.
1: Ninda.
0: Baik.
1: Panur.
0: Yo.
1: 2R. Widira.
0: Jadi Bang.
1: Masalah dia dibungkul kami.
0: Dibungkul kami. Baiklah siap. Jadilah. Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai. Nam barusan bagabung dan sana padanya. Jadi silakan nangka bagabung balia di lang telepon kita di 0751812-1 ampe atau di 0816-092-ampe. Nah kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam Josiako dan sana padanya.
2: Waalaikumsalam Ri, selamat malam.
0: Baik, ada di Tabiang baka mau kabak Uni, sehat.
2: Alhamdulillah sehat Ri.
0: Alhamdulillah. Uni ini lagu Minang apa malam kini ke Uni Moni?
2: Lagu dari
0: ya matu.
2: Dari Sapi Talokari Garah Jadi Cinto.
0: Oke, Garah Jadi Cinto. Baiklah dari El Sapi Taloka basobok langsung lagunya. Buliah Uni, salam-salamnya dulu silakan malam ko.
2: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin, terima kasih Uni.
2: Atari salam untuk Uni Nana.
0: Jadi.
2: Cotomi.
0: Baik.
2: Mama Zur.
0: Iyo.
2: Mbak Queen.
0: Mm-hmm.
2: Jomblo Lebay.
0: Jadi.
2: Pak Roni Caniago, Pak Roni Tanjung, Jamba.
0: Iyo iyo, jadi.
2: Ini Juwita Persel.
0: Jadi siap.
2: Pemilihan Tapai, Bunda Queen.
0: Jadi Uni.
2: Assalam untuk Kasadolah.
0: Kasadolahnya. Baiklah, siap Uni Monik. Baiklah. Sama-sama Uni Monik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Monik di Tabiang Dun Sana Padanga yang menjadi penelpon terakhir kita pada malam ke Dun Sana Padanga. Mohon maaf nangka bagabuang ini bisa kita terima balik teleponnya Dun Sana Padanga karena kita dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih pula nanalah bagabuang dari jam 21 sampai kini ko. Semoga sanang lagu nanalah di request setelah kita putarkan pulo. Dan beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugi Lamo. Jadi jangan keluar mano Dun Sana Padanga, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
0: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan?
3: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak.

0: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Stunting dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mempengaruhi masa depan mereka. Pencegahan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dan membutuhkan peran kita bersama. Ayah dan ibu, mari pastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang, imunisasi lengkap, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Bagi ibu hamil, penuhi kebutuhan gizi dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jangan tunggu sampai terlambat. Cegah stunting sedari dini, mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Mulai dari keluarga, mulai dari sekarang. Anak sehat, Indonesia kuat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sona Pandangan Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Nusa Pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosa padangan di mana pun berada. Kembali perempatan dari Padang hadir kurang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan dosa padangan, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk tadi pada pukul 4 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah An-Nisa ayat 59 sampai 63. Dibacakan oleh Desril dan terjemahan oleh Ari. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz Zulhelmi SAG dengan judul ceramah pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berbagi ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan sebagai cermin keimanan. Lisan adalah nikmat Allah yang kecil bentuknya namun besar pengaruhnya. Dari lisan bisa lahir kebaikan, tetapi darinya juga bisa muncul kerusakan. Karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap ucapan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, baik maupun buruk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, agar kita tidak saling mengejek, mencela, dan menggunjing. Semua itu adalah bentuk penyalahgunaan lisan yang merusak persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ucapan adalah cermin keimanan kita. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nabi juga bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang diridai Allah, tanpa ia duga, Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan seorang hamba benar-benar mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai Allah, tanpa ia duga, ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga satu kata bisa menjadi jalan surga, tetapi satu kata juga bisa menyeret ke neraka. Contoh praktis menjaga lisan adalah mengucapkan salam, berdoa, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan menghindari ghibah, menggunjing, namimah, atau adu domba, dan ucapan kotor. Dan gunakanlah lisan untuk berdakwah, nasihat, dan menyebarkan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah bagian dari menjaga iman. Lisan yang terjaga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara lisan yang tidak terjaga bisa mendatangkan dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Islam menekankan agar seorang muslim hanya berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam lebih utama. Oleh karena itu, biasakanlah berkata baik atau diam. Hindari ucapan yang menyakiti hati orang lain dan gunakan lisan untuk berdoa, berzikir, dan menyebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lisan kita terjaga sehingga menjadi sumber pahala dan bukan sumber dosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya

0: Selamat Padang tim futsal Kota Padang mengamankan tiket ke babak 8 besar Pekan Olahraga Provinsi Kanan Balai Sumatera Barat. Sudah mengkilas Kota Swalunto sampai 0 tanpa balas di Situ Jawa Futsal Kabupaten 50 Kota. Kemenangan Telako memastikan Padang lolos ke fase gugur sebagai runner-up grup C didampingi Kota Payakumbuh yang keluar sebagai juara grup. Bintang lapangan Alvin Yusuf tampil mengagumkan mencetak hat-trick. Disempurnakan cek gol tambahan dari Ahmad Farah Syafiq. Pelatih futsal Kota Padang M. Arifi Cako mengapresiasi kebangkitan anak asuhannya dan mengingatkan seluruh pemain tetap fokus menjaga konsentrasi mengingat laga 8 besar menggunakan sistem gugur. Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasi resmi membuka musyawarah daerah Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota. Maigus mendorong pengurus BKMT untuk mengoptimalkan potensi masyarakat melalui program urban farming di tingkat kecamatan guna memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi jemaah. Sementara itu, Kapalo Kantua Kementerian Agama Kota Padang, Yasril, menekankan pentingnya penguatan ekonomi, digitalisasi, serta regenerasi, merangkul generasi muda dalam tubuh BKMT. Melalui Musdata Sabui, BKMT Kota Padang diharapkan mampu melahirkan program terukur yang berdampak langsung terhadap kemandirian jemaah dan kemajuan umat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko ngapain ha? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wapai ko tuh mah.
0: Jen sumbarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sumbarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tau tuh kufa bebe. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tapek barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin kurs haragonyo. Ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, jo halal nan.
1: Baiklah lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana pandangan, berikut kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumbar. Hari ini ko hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Berdasarkan informasi perakhiran cuaca BMKG, jom pembaruan cuaca terkini wilayah Sumatera Barat. Hari ini ko berpotensi mengalami cuaca yang bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga hujan. Masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan sadang hingga labe nan dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah daerah. Perakiran berdasarkan wilayah, dusana pandangan untuk wilayah pasisir Padang pada Pariaman, pasisir selatan, Padang Pariaman dan Pasaman Barat berpotensi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai perubahan cuaca pada siang atau sore hari. Untuk wilayah pegunungan, Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar dan Solok Selatan berpotensi berawan dan mengalami hujan lokal. Masyarakat di daerah perbukitan perlu berhati-hati terhadap jalan licin serta potensi longsor ketika hujan lebat. Kemudian selanjutnya wilayah lembah dan dataran tinggi, cuaca dapat berubah dari berawan menjadi hujan, waspadai petir dan angin kencang di lokasi yang masuk wilayah peringatan dini BMKG. Untuk wilayah kepulauan, Kepulauan Mentawai, perlu mengantisipasi perubahan cuaca dan kondisi lawi sebelum melakukan perjalanan menggunakan kapal, Pareso Informasi Maritim BMKG, sebelum berlayar. Dan Nusra Padanga yang pasti pantau peringatan dini dari BMKG karena hujan lebat dapat terjadi secara lokal ataupun wilayah sekitar yang tampak cerah. Baik, kita ke informasi lainnya tetap bersama Program PRRI Padang.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan

0: stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui. Namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: berlantai dua, berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang.
1: Purnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Usah takaji kok mandanga bunyi balun badan tang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

0: selama pagi di Suara Pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar saling kandagari Prom PR dari Padang untuk hari kini kau Jumat 9 Oktober 2020. Masamo Ambo, Amna Ulfa Ghazali. Di Suara Pandangan, Kepala Dinas Perdagangan Joko Operasi Usaha OKT Menengah Kota Solo, Ricky Karnova mengatakan pihaknya telah memulai survei tampek untuk memastikan kesiapan area pameran dan pasar untuk acara Rang Solo Barale Kadang. Penilaian lokasi kos sedang dilakukan untuk matur penempatan stand. Menurut Ricky, kawasan lapangan Merdeka akan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan dan melibatkan pemilik usaha jo masyarakat umum sepanjang acara Rang Solo Barale Kadang. Pameranku akan memamerkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Survei lokasi untuk pameran dan bazar dalam rangka Rang Solo Barale Kadang. Jadi pada tanggal 10 sampai tanggal 14 mendatang, kita di lapangan Merdeka ini akan diselenggarakan Rang Solo Barale Kadang, akan dimeriahkan dengan berbagai pameran